pagi untuk menemani aktivitas Ayah Bunda di pagi hari ini, tentunya dengan lagu-lagu. Dan mungkin Ayah Bunda ingin kirim salam juga boleh ya, karena di hari Rabu ini diawali dengan cuaca yang sangat cerah gitu ya. Mungkin hati Ayah Bunda juga secerah cuacanya di pagi hari ini gitu ya. Dan satu lagu untuk membuka di inspirasi pagi hari ini dari Gita Gutawa berjudul Dubidu.

0: Mas FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
3: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah! Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3.
5: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus bang.
6: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Winsport.
8: Ayah bunda, saya Firza. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.

We'll see, ditemani umai ayah bunda di inspirasi pagi sampai jam 10 nanti. Kira-kira ayah bunda di pagi hari ini yang cerah ini gitu ya, mau diputerin lagu apa sih ayah bunda? Boleh banget ya, mau lagu Mancatu Indo gitu ya, asal jangan lagu MBG. Mas Balil ganteng ya. Ya sekarang sudah marak banget itu ya, lagu itu kayaknya udah sangat familiar gitu ya, apalagi bagi bocil-bocil saat ini gitu ya. Apalagi ponakan umai juga saat ini juga sangat menggandrungi lagu itu gitu ya. Ya bunda apakah sama? Kayaknya semuanya sama gitu ya, semua teracuni dengan lagu MBG ini. Tapi kalau misalkan buat di inspirasi pagi hari ini gak ada ya ayah bunda MBG, lagu MBG itu. Ayah bunda mau request tahun lagu ya, tahun 90 sampai 2000-an, boleh banget ya. Langsung saja ngomongin WhatsApp Radio Masa FM di 0811-3611-045 atau bisa melalui Instagram di @radiomasafmmalang ayah bunda, atau mungkin mau kirim salam aja gitu ya sama sahabat lama, atau mungkin sama pacar, atau mungkin sama selingkuhan. Waduh, gak mungkin ya sama selingkuhan ayah bunda. Langsung saja gabungan ya di WhatsApp Radio Masa FM ataupun Instagram Radio Masa FM gitu ya. Dan buat ayah bunda di pagi hari ini yang mungkin lagi di perjalanan ke kantor, hati-hati di jalan ya, karena sekarang ini meskipun anak-anak ujian gitu ya, agak mulai sepi gitu ya jalanannya ayah bunda, atau mungkin perasaan umai aja, tapi sebenarnya ini masih ramai gitu ya ayah bunda. Tapi intinya jangan sampai kebut-kebutan gitu ya di pagi hari ini, karena sekarang ini semuanya serba sibuk gitu ya kalau misalkan di pagi hari ini. Jadi buat ayah bunda, hati-hati di jalan ya.

0: Bunda, kita dari Goyang. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
1: Dan jangan lupa streaming di masfm.id
2: atau melalui aplikasi On Ears.
0: Radio Mas FM.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Kebutuhan anak itu ingat bahwa itu jangka panjang.
4: Si autoimun ini memang majoritinya.
5: Sebelum make up kita harus wajib pakai skincare.
6: Offline atau online, itu harus dipastikan dulu.
7: Ayah, bunda, dengarkan perbincangan seputar kesehatan, parenting, finansial, dan kecantikan dalam program Dialog Pakar. Hadir setiap hari Rabu jam 9 sampai 10 pagi hanya di Mas FM.

0: Waktunya Newsflash Mas FM.
1: Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brilian Yuliarto mengatakan sebanyak 122 program studi ditutup sepanjang tahun ini. Brilian menjelaskan penutupan prodi dilakukan atas permintaan badan penyelenggara baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta.

0: Pemkot Malang memasang rambu putar balik khusus sebagai pengendara roda 2 di Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di depan Politeknik Negeri Malang. Kebijakan ini diambil setelah Dinas Perhubungan Kota Malang menemukan salah satu penyebab kepadatan lalu lintas di kawasan tersebut berasal dari akses putar balik yang sebelumnya dapat digunakan kendaraan roda 4. Demikian News Flash pagi ini.
1: Update terus berita terbaru hanya di News Flash Radio Mas FM.

0: Kamu lagi dengerin Mas FM
1: 104,5 selalu di Mas FM.
2: Mbak, pengen gak mudik, ta?
3: Mbak, kapan pulang?
2: Mbak, balik tanggal piro?
3: Udah waktunya mudik nih. Yuk siapin tiket mudik kamu dari sekarang dengan easybook.com, website dan aplikasi penjualan tiket bus, ferry, dan kereta api dengan jaminan aman dan nyaman. Pakai kode promo EB Mas FM sekarang juga buat dapetin diskon dan cashback sampai dengan 70%. Yuk rek, mudik bareng easybook.

0: Aduh, lutut saya. Padahal baru juga mau maraton. Kalau cedera begini, bagaimana mau lanjut olahraga?
1: Sahabat Hermina, jangan biarkan cedera menghentikan passion Anda. Hadir Sport and Wellness Clinic Rumah Sakit Hermina. Tim dokter spesialis ortopedi, kedokteran fisik, dan fisioterapi profesional siap menangani cedera olahraga Anda hingga tuntas. Mulai dari pemulihan cedera, medical fitness, hingga program strength. Tanya Spot Klinik, Rumah Sakit Hermina Tangkuban Perahu juga unggul dengan Rumah Sakit Trauma Center dengan dokter bedah yang ahli dan kompeten di bidangnya. Gigi spesialistik, perawatan NICU untuk bayi prematur dan dilengkapi alat penunjang yang modern, serta dokter spesialis konsultan yang melayani dengan sepenuh hati, aman, dan nyaman. Daftar mudah via aplikasi Halo Hermina atau hubungi call center di 1500488. Cedera olahraga, cedera no drama, langsung ke Rumah Sakit Hermina. Sehat bersama Rumah Sakit Hermina.

Ayah Bunda, mau usaha Ayah Bunda lebih dikenal? Gabung yuk di Keranjang Mas FM. Mau tahu caranya? Follow dulu @radio Mas FM Malang.

0: Traffic Update di Mas FM. Cek dulu yuk kondisi jalanan gimana, hanya di Mas FM.
1: Traffic Update pagi hari ini ayah bunda di titik pertama terpantau di Jalan Gajayana nomor 12 Kota Wang Gede, Kecamatan Lowowaru, Kota Malang, tepatnya di simpang Gajayana arah barat ini ya ayah bunda. Terlihat kondisi lalu lintas sangat padat gitu ya, yang didominasi oleh kendaraan roda 2 dan roda 4. Tapi ayah bunda, aktivitas kendaraan cukup tinggi di kawasan ini sehingga laju kendaraan terpantau lebih lambat dibandingkan biasanya. Dan kita beralih ke titik kedua di Jalan Jupri nomor 621 Tanjung Rejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang, tepatnya di Jalan Jupri arah utara ini ayah bunda. Arus lalu lintas juga terpantau padat, namun kendaraan ini masih dapat bergerak secara perlahan gitu ya. Nah, buat ayah bunda yang mau melintas di kedua ruas jalan tersebut, disarankan untuk tetap menjaga jarak aman dan mengatur waktu perjalanan dengan baik ya, karena volume kendaraan cukup meningkat pagi hari ini. Demikian informasi lalu lintas pagi hari ini. Semoga informasi ayah bunda berjalan lancar dan perjalanan tetap aman sampai tujuan.
0: Update lalu lintas terkini hanya di Mas FM.

0: Dengarkan hanya di 104,5 Radio Mas FM.
1: Magma Entertainment mempersembahkan film horor action terbaru dari semesta kodrat.
2: Kamu hamil?
3: Sudah 3 bulan, Mas.
1: Membawa kisah Darso, seorang pengamen jalanan yang kehilangan segalanya setelah nyawa istrinya, Darsi, diambil oleh ketidakadilan.
3: Hidup memang gak adil.
1: Ketika sebuah kekacauan membangkitkan sebuah entitas mistis, pasangannya hidup kembali bukan sebagai Darsi, namun sebagai sosok penebar teror, Badut Gendong.
4: Kita ini lagi kejebak di kampung yang ada orang gilanya, yang hobinya ngulitin muka orang.
1: Dibintangi oleh Martino Leo, Dayinta Melira, Derby Romero, Clara Bernadette, Isa Kivano, Jose Rizal Manua, dan membawakan penampilan spesial dari Berry Prima.
3: Sebelum mereka semua merasakan penderitaan kita, aku gak akan pernah rela.
1: Hadapi teror mencekam di film Badut Gendong, tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 27 Mei 2026, Lebaran Idul Adha.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Weekendmu gak kemana-mana. Tenang ayah bunda, ada hits Indonesia di tahun 90-an yang bakal nemenin weekend ayah bunda.

Dia memasuki jam kedua nih ayah bunda ya, di eksplorasi pagi hari ini gak menyangka gitu ya, ternyata sudah di jam kedua gitu ya ayah bunda. Dan melihat tanggalnya ini sangat muda gitu ya, kayaknya dompetnya ayah bunda ini sampai gak bisa dilipat gitu ya. Yang buat ayah bunda ini dompetnya yang dilipat, kalau misalkan ditaruh di tas-tasnya gak bisa ditutup kali ya ayah bunda. Kayaknya ini juga momen gitu ya, apalagi buat anak kuliah ya, yang biasanya kalau misalkan tanggal tua makannya mie gitu ya, mie sama apa ya, mie aja gitu ya, sama nasi gitu ya, nasi sisa lagi ya ayah bunda. Sekarang buat anak kuliah sekarang di tanggal muda ini kayaknya makannya spaghetti gitu ya ayah bunda, sama saus bolognese gitu ya. Waduh, sekarang enaknya nih tanggal muda gitu ya ayah bunda. Nah, Umay mau nanya nih, kira-kira kalau misalkan ayah bunda tanggal muda ini ya, kayaknya semuanya pada gajian gitu ya ayah bunda. Nah, buat ayah bunda gitu ya, terutama ini kalau misalkan habis gajian tuh pasti kan beli-beli gitu ya, terutama di untuk rumah gitu ya, rumah entah itu apa namanya, belanja atau mungkin beli baju atau mungkin beli susu, beli popok dan lain-lain gitu ya ayah bunda. Nah ayah bunda, Umay mau nanya nih, biasanya kalau misalkan ayah bunda belanja gitu ya, karena ngomongin belanja tadi gitu ya, nah ayah bunda ini tim belanja harian, mingguan, atau bahkan bulanan gitu ya ayah bunda? Kalau misalkan Umay sih gak pernah belanja, beli aja gitu ya ayah bunda. Nah, kalau misalkan ayah bunda gimana nih, kalau misalkan belanja mingguan, harian, atau bahkan bulanan nih ayah bunda? Boleh sharing ya di WhatsApp Radio Mangsa FM di 0811 3611045, atau bisa follow Instagram di @radiomangsafm malang ayah bunda.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

Ayah Bunda, saya Danar Widianto. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat temenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
2: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

Lagu dari Sheila on Cheven, Ayah Bunda, berjudul Hari Bersamanya. Ini putarkan spesial untuk Ayah Bunda, menemani aktivitas Ayah Bunda ya, di menit 15 menjauh dari pukul 8 di Inspirasi Pagi hari ini, Ayah Bunda. Dan masih ngomongin kalau misalkan Ayah Bunda ini tim belanja bulanan, harian atau mingguan gitu ya, Ayah Bunda. Dan ini sudah ada yang gabungan dari WhatsApp Radio Mas FM ini ya. Ada Bunda Indah dari Turen gitu, Ayah Bunda. Halo Bunda Indah, seindah apa nih kira-kira? Seindah kota Turen kah? Waduh, Turen ini kota atau desa gitu ya? Atau kabupaten atau gimana gitu ya, Ayah Bunda? Kayaknya kayak kalau misalkan Umay ke Turen gitu, ada kayak gapura gitu, tulisannya kota Turen gitu. Oh, berarti Turen ini kota gitu ya ternyata ya. Atau mungkin itu kayak jokes, atau mungkin kayak jadi gaya-gayaan gitu ya, biar Turen ini kota gitu ya, Ayah Bunda. Dan ini dari Bunda Indah, kalau misalkan aku ke Umay tim belanja harian, karena deket pasar juga, jadi setiap hari juga fresh gitu ya. Sama kayak Ibu Umay, Bunda Indah ini ya, kayaknya kalau misalkan tiap hari itu ke pasar gitu. Tapi gak tahu ya, momennya ke pasar kalau pagi-pagi itu kayaknya fresh, enak gitu ya, buat olahraga. Apalagi kalau misalkan Ayah Bunda ini belanjanya sambil jalan kaki gitu ya, atau mungkin lari, gak mungkin kayang gitu ya, Ayah Bunda, kalau misalkan belanja gitu ya. Kadang kalau misalkan Ibu Umay itu habis senam gitu ya di kecamatan, karena rumah Umay itu juga deket kecamatan dan pasar gitu ya. Jadi Ibu Umay ini habis dari senam terus ke pasar gitu, jadi sekalian gitu. Tapi emang enak gitu sih ya, semuanya fresh gitu ya, bahan-bahannya fresh. Nah kalau misalkan Ayah Bunda ini tim kayak Bunda Indah, kalau misalkan belanja harian atau mungkin mingguan atau bahkan bulanan nih, Ayah Bunda?

0: Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi On Ears.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Halo ya Bunda, saya Marcel Siahaan. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan Radio Mas FM di 104,5 Radio Mas FM Malang.

0: kuliah kesehatan yang lulusannya cepat kerja dan punya jiwa entrepreneur.
1: Gak perlu bingung lagi, langsung aja ke Stikes Widyagama Husada Malang.
0: Pilih karirmu di S1 Administrasi Rumah Sakit dengan konsep Green Hospital, S1 Kesehatan Lingkungan Fokus Industri, S1 Kebidanan, dan S1 Keperawatan yang unggul dalam sains klinis.
1: Kabar gembira, daftar di gelombang 1 pada tanggal 1 November 2025 sampai 30 Juni 2026, kamu bisa masuk tanpa tes tulis dan dapat potongan SPP Rp1 juta. Tersedia juga beasiswa KIP kuliah dan tahfiz.
0: Nikmati fasilitas laboratorium lengkap, klinik hingga bis atau transportasi kampus untuk antar jemput PKL di berbagai rumah sakit dan BUMN ternama.
1: Klik widyagamahusada.ac.id/PMB atau WhatsApp di 0823-3423-4672. Stikes Widyagama Husada Malang, Religious Entrepreneurship, Nasionalism Excellent. Pilihan tepat, masa depan sehat.
2: Kebutuhan anak itu ingat bahwa itu jangka panjang.
3: Si autoimun ini memang majoritinya.
4: Sebelum make up kita harus wajib pakai skincare.
5: Offline atau online itu harus dipastikan dulu.
6: Ayah, bunda, dengarkan perbincangan seputar kesehatan, parenting, finansial, dan kecantikan dalam program Dialog Pakar. Hadir setiap hari Rabu jam 9 sampai 10 pagi hanya di Mas FM.

Legendaris tinggi, Ayah Bunda berjudul Mungkinkah? Kayaknya mungkinkah nggak sih Ayah Bunda selalu dengerin Radio Mas FM gitu ya? Ya pasti mungkin gitu ya Ayah Bunda, nggak mungkin ya. Pokoknya gitulah ya Ayah Bunda, pasti mungkin gitu ya kalau misalkan Ayah Bunda ini dengerin Radio Mas FM, apalagi dengan lagu-lagunya yang sangat nostalgia gitu ya, dan mungkin sangat relate gitu ya sama Ayah Bunda yang ada di rumah, karena ini cocok banget gitu ya buat nemenin Ayah Bunda beraktivitas, apalagi kerja ya. Di sisi lain pusing-pusingnya lagi kerja gitu ya, dengerin Radio Mas FM dengan lagu-lagunya yang nostalgia ini buat Ayah Bunda ini semakin semangat bekerja gitu gak sih Ayah Bunda? Bunda, dan masih ngomongin soal perbelanjaan ini Ayah Bunda. Ayah Bunda ini tim, kalau misalkan belanja ini tim sehari, belanjanya tiap hari, seminggu sekali atau mungkin sebulan sekali gitu ya. Nah kalau misalkan Ayah Bunda ini ya belanja, apakah Ayah Bunda ini belanjanya ini cukup untuk belanja buat rumah atau mungkin Ayah Bunda jajan juga gitu ya? Kayaknya jajan juga nggak sih Ayah Bunda? Nggak mungkin Ayah Bunda sambil belanja gak jajan gitu ya. Waduh, itu sangat kurang gitu ya Ayah Bunda kalau misalkan belanja tapi gak jajan gitu ya. Nah untuk Ayah Bunda nih, kayaknya Umay juga suka banget gitu ya, belanja gitu ya. Kayaknya siapa ya gak suka jajan gitu ya, maksudnya bukan belanja Ayah Bunda. Nah ngomongin jajan nih Ayah Bunda, jangan kemana-mana ya, karena nanti di jam 9 akan ada salah satu UMKM di Kota Malang untuk mempromosikan jajanan yang unik gitu ya Ayah Bunda. Kira-kira kalau misalkan Ayah Bunda ini masih bingung gitu ya mau cari jajanan empe-empe gitu ya di Kota Malang ini, masih bingung, kayaknya jangan kemana-mana ya Bunda, karena Umay akan ngobrol dari jam 9 sampai jam 10 nanti.

0: Mau dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota? Jangan khawatir Ayah Bunda, Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on ears dan streaming di masfm.id. Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Nah Kak Seto, sebenarnya apa sih ya dampaknya membentak bagi perkembangan emosi anak itu?
2: Dampaknya tentu saja ibarat apa ya, kekerasan ya, itu melukai. Nah ini yang dilukai adalah hati anak, emosi anak juga, kepercayaan anak juga. Nah kalau sudah melakukan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan emosional, yaitu misalnya membentak, maka itu terjadi sebuah luka, luka di hatinya, luka di emosinya, dan ini bisa membuat anak-anak fight atau flight. Artinya fight-nya melawan orang tua, menentang orang tua, bisa melakukan juga kekerasan, akhirnya membentak juga, atau flight artinya dia kabur, tidak mau dengar orang tuanya, kabur ke media sosial, ke gadgetnya, bisa juga kabur juga keluar rumah dan sebagainya, sehingga dia menghindar dari komunikasi yang efektif dengan orang tuanya. Dalam hal menghadapi emosi anak, maka orang tua juga harus memiliki kecerdasan emosional. Artinya apa? Menjelaskan dengan tenang kepada anak, menjelaskan itu emosinya. Misalnya dia merenung sedih, kamu sedih ya. Jadi memberikan judul emosinya itu. Kalau dia misalnya tantrum marah-marah, kamu marah-marah ya, kamu kecewa ya, didekati. Apa yang membuat kamu kecewa, apa yang membuat kamu marah. Jadi dihadapi dengan tenang, kemudian diurai emosinya itu dengan dialog yang lembut, yang komunikatif, sehingga akhirnya anak tercerahkan, anak menjadi sadar. Lalu dia mungkin menjelaskan, ya habis begini, habis bunda selalu sibuk, habis bunda gak pernah mendongeng lagi, dan sebagainya. Jadi dalam hal ini, mendidik atau mengembangkan kecerdasan emosional anak, itu harus dimulai dari orang tua yang juga cerdas secara emosional. Bisa mengelola emosinya dengan lebih cerdas lagi, begitu.

0: ayah bunda.
1: Betul, karena tadi pengalaman-pengalaman yang kita punya di masa lalu, kita digembleng terlalu keras dengan standar yang tinggi, sehingga kita juga standar yang tinggi untuk diri sendiri. Padahal, ya kalau bukan kita yang nyayangin diri kita sendiri, siapa lagi sih? Kalau bukan kita yang berlaku gentle, kind ke diri sendiri, siapa lagi sih? Gitu. Itu sebab ketika sadar nih ada self-talk negatif, satu aja. Ya saat kita lihat ke cermin, aduh kok gue goblok banget sih tadi gitu kan ya. Atau di jalan lagi ngasuh anak, ya satu aja self-talk negatif, coba imbuhi. Cari ya aspek-aspek positif yang kita punya, minimal 3, setidaknya 5 gitu. Jadi kalau tetap lu gue bego banget, ya meskipun tadi gue ngerasa bego, tapi memang tugas ini sulit, jadi aku tuh butuh hati-hati, sehingga butuh lebih banyak waktu. Lihat, jadi lihat kita bahwa kita mengangkat aspek bahwa kita cenderung hati-hati dalam bekerja. Ketika kita punya self-talk yang munculnya negatif, ya sesekali coba deh pertanyakan self-talknya, bukan mempertanyakan diri ya. Jangan pernah thinking atau meragukan diri atau mempertanyakan diri kita sendiri. Yang kita pertanyakan adalah, ini self-talk punya siapa ya? Ini self-talk dari mana ya? Pertanyaan kayak gini sebuah landasan awal untuk mulai punya new awareness, new attitude tentang self. Ini adalah landasan untuk bisa berubah jadi diri yang lebih baik, kau main. Mudah-mudahan semua mampu yang melakukannya, ada bunda, semua pendengar Mas FM.
2: Ayah bunda, mau usaha ayah bunda lebih dikenal? Gabung yuk di keranjang Mas FM. Mau tahu caranya? Follow dulu @radiomasfmmalang.

Ibunya, siapa di sini yang masih belum mendaftarkan si kecil gitu ya untuk mengikuti lomba penyiar cilik volume keempat ya yang diadakan kembali oleh Radio Mas FM bersama Grand Mercury Malang Miramah. Ayah Bunda, yang belum mendaftarkan segera daftar ya sebelum kuotanya penuh ini Ayah Bunda. Untuk tanggalnya ini di hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026 di jam 9 sampai selesai. Untuk lokasinya di Sky Lounge lantai 19 Grand Mercury Malang Miramah Ayah Bunda. HTM-nya murah banget ya, cuma 50.000 saja. Ayah Bunda ini bisa mendapatkan banyak banget benefitnya ya, terutama untuk pemenang, dan mungkin ada include sama snack box dan sertifikat gitu ya Ayah Bunda untuk seluruh peserta, dan mendapatkan dan untuk juaranya ini mendapatkan piala dan voucher room, dan juara 2 dan 3 mendapatkan piala dan voucher breakfast and dinner gitu ya Ayah Bunda. Langsung saja daftarkan gitu ya untuk kategori usianya di usia 12 sampai 16 tahun ini Ayah Bunda. Segera daftarkan di 082-330-878-585.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.

0: 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Ayo Bunda, sesuai dengan yang Umay share gitu ya tadi, karena di jam 9 ini Umay sudah kedatangan tamu spesial dari salah satu UMKM di Malang gitu ya, yaitu dari Duo Berade gitu ya, empe-empe Duo Berade gitu ya. Ada Kak Anggi di sini. Halo,
1: halo,
0: Kak.
1: Halo, halo.
0: Gimana kabarnya Kak hari ini Kak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, Kak, terima kasih ya sudah mampir ke Radio Mas FM.
1: Iya, sama-sama, saya juga terima kasih, terharu.
0: Kenapa Kak? Untuk gak nangis.
1: Iya, karena saya orang rantauan yang okay. Jauh dari, gak ada siapa-siapa di Malang. Tiba-tiba ada yang effort mau undang kita tuh. Aduh.
0: Oh, asli Palembang Kak?
1: Iya, kita okay. Asli Palembang, saya sama suami asli Palembang.
0: Makanya apa namanya, langsung empe-empe ya.
1: Iya.
0: Buat jualannya gitu.
1: Pempek Mbak.
0: Empe-empe gitu.
1: Pempek
0: ya. Pempek.
1: Iya.
0: Bukan pempek.
1: Pempek. Kalau oh, orang Palembang pempek. Ngebedain orang Palembang sama orang yang di luar Palembang tuh pasti nyebut pempek itu beda. Kalau oh. Orang Palembang pasti bilangnya pempek.
0: Oh, kalau kita empempek.
1: Ah. Makanya saya bilang kalau orang Jawa, orang di luar Palembang pasti bilangnya empek-empek.
0: Iya.
1: Tapi kalau orang udah pernah ke Palembang, orang yang tinggal di Sumatera pasti nyebutnya pempek.
0: Oke, pempek gitu
1: pempek.
0: Ya, yang bener ya.
1: Iya, benar. Jangan meleset ya.
0: Oke, ini langsung diituin sama apa namanya, sama orang asli Palembangnya.
1: Iya.
0: Ya, punya yang bener pempek
1: iya.
0: Gitu ya. Oke, Kak. Bisa dijelasin terlebih dahulu terkait Duo Berade empe-empe ini. Sebenarnya ini kakak ini menjual fokus empe-empe atau ada jualan yang lainnya Kak?
1: Kalau di pempek Duo Berade itu kita lebih banyak memang pempek dan menu khas Palembang. Cuman kalau misalnya kayak minuman, makanan beratnya paling lalapan yang seadanya aja, kayak nasi ayam goreng udah gitu aja. Cuman kalau pempek itu memang varian menu yang paling banyak. Terus ada minumannya juga, memang dari ciri khas dari Palembang.
0: Oke, jadi nggak hanya pempek aja ya, tapi juga ada lalapan juga,
1: tapi
0: juga ada minum-minumannya.
1: Iya.
0: Percuma kalau misalkan beli pempek nggak ada minumannya, ya Mbak.
1: Seret kaki. Masa, apalagi cukonya, kalau cukonya yang pedes, tiba-tiba orang, oh Mbak ada minum.
0: Oke, sangat variatif berarti ya, kayak
1: iya.
0: Nggak cuma pempek ya. Nah, awal mula bisa jualan pempek ini terinspirasi dari siapa Kak? Ada inspirasinya kah atau mungkin?
1: Enggak, bukan ada inspirasi sih, memang karena kebutuhan sebenarnya. Okay. Karena kan orang asli Palembang itu sehari-hari itu harus makan pempek, itu kan udah kayak makanan wajib.
0: Sehari-hari
1: iya.
0: Ya?
1: Jadi ketika kita pindah ke Malang, nyobain pempek yang di sini, mohon maaf ya, mohon maaf, yang enggak selidah sama kita tuh
0: beda.
1: Iya, belum ada.
0: Oh, belum ada, Kak. Yang
1: belum
0: asli
1: ada.
0: Palembang ini mengklaim kalau misalkan di Malang ini belum ada seenak yang di Palembang
1: iya.
0: Gitu ya.
1: Mohon maaf ya, mohon maaf ya. Jadi tercetuslah kata suami, "Ya udahlah kita jual pempek aja lah," katanya gitu. Dan akhirnya kita milih apa nih, kalau kita jual pempek yang sama kayak di sini kayaknya udah terlalu banyak. Akhirnya kita memunculkan satu pempek yang memang asli Palembang itu yang gak ada di Malang. Itu
0: okay.
1: Pempek yang dipanggang pakai areng.
0: Oh, ada yang dipanggang juga Kak?
1: Iya, jadi pempek tuh ada yang digoreng, ada yang direbus, ada yang pakai kuah, ada yang pakai apa namanya, yang dipanggang, macam-macam Mbak.
0: Berarti fokusnya ini kenapa memilih empe-empe ini karena gak ada seenak dari Palembang gitu ya, makanya membuka di kota Malang
1: iya.
0: Gitu ya.
1: Yang otentik ya, maksudnya memang asli Palembang, yang orang maksudnya tuh, oh ini loh aslinya tuh kayak gini loh.
0: Yang asli Palembangnya banget gitu
1: iya.
0: Ya dengan orang Palembang
1: iya.
0: Yang masih merantau berapa tahun Kak di Malang?
1: Oh baru banget 2025 saya
0: ya,
1: masih baru.
0: Masih baru
1: pendatang
0: banget ya.
1: Baru kami
0: pendapat baru masih 1 tahun ya berarti
1: iya.
0: Ini sangat khas otentik Palembang banget
1: iya.
0: Gitu ya Kak ya.
1: Insya Allah ya, insya Allah masih diterima oleh lidah orang Sumatera yang termasuk orang Palembang.
0: Dari gitu. Bahannya mungkin ya import dari Palembang gitu
1: iya,
0: ya mungkin.
1: Karena cukonya itu harus dari gula dari Palembang Mbak.
0: Oh jadi beda gitu ya tesnya
1: beda,
0: ya Kak ya.
1: Karena gula di sini enggak selegit gula di sana.
0: Oh.
1: Jadi gulanya itu memang hitam dan rasa manisnya itu manisnya legit.
0: Oke, jadi berbeda dari cukonya gitu ya Kak
1: iya.
0: Ya. Nah, untuk namanya Duo Berade, ini terinspirasi dari siapa ini? Atau kakaknya punya anak dua?
1: Iya, benar.
0: Oh, benar.
1: Anak saya ada dua, ada laki-laki perempuan. Jadi okay. Memang usaha ini ya kalau kita orang tua nih Mbak, kalau bisa ngewarisin, walaupun belum bisa ngewarisin tanah sama rumah, minimal ngewarisin
0: pempenya,
1: usaha.
0: Pempenya, usahanya.
1: Iya. Okay, makanya jadi, memang namanya duo beradik, duo saudara.
0: Oke, okay, terinspirasi dari anaknya iya, sendiri gitu ya. Iya. Itu butuh effort nggak Mbak? Kalau misalkan buat dua beradik ini, kayaknya apa muncul kayak nyeletus, oh dua beradik aja deh kayaknya.
1: Suami waktu itu pernah bilang pakai nama pempek ayah apa Ampera kek, apa kek. Terus aku bilang udah biasa. Ya udah, anak kita ada dua ya, dua beradik aja. Memang karena bahasa Palembang kan dua beradik itu kan dua saudara. Okay. Jadi udah ada ciri khasnya. Oh dua beradik. Oh berarti ini orang Palembang nih gitu loh. Kalau pakai nama kan kadang pempek ini, pempek itu enggak kan. Orang enggak tahu.
0: Iya,
1: Memang pempek Ci Ida atau pempek apa namanya Ci Bi Anggi gitu. Yang pakai cek-cek kayak itu kan biasanya orang Palembang. Nah, cuman kan memang enggak identik gitu loh.
0: Oke. Okay. Kalau untuk menunya dari pempek aja deh. Kalau misalkan lalapan kan udah biasa gitu ya, minumannya juga biasa gitu ya. Kalau
1: minumannya ada yang spesial, Mbak.
0: Oh, dari Palembang juga,
1: es kacang merah.
0: Oh, itu kurang tahu sih Uma ya, baru tahu gitu ya. Itu
1: kacang merah di sini jadiin sayur ya. Kalau di Palembang jadiin es.
0: Oh, itu iya. Gimana itu rasanya, kayaknya Uma iya, juga enggak tahu gitu ya.
1: Iya, nanti makanya Mbak Kak Uma harus mampir ke Pempek Dua Beradik nanti.
0: Siap, ditunggu iya, ya kedatangannya buat Ayah Bunda juga iya, ya kalau misalkan kepo terkait es kacang merah iya, gitu ya, langsung saja ke outletnya Dua Beradik gitu iya, ya. Nah, boleh dijelaskan ke apa aja menu yang empek-empek sajikan gitu dari Dua Beradik ini?
1: Aku buka ya ini.
0: Boleh. Waduh, ini bau empek-empek ini semuanya.
1: Kalau ini namanya pempek panggang.
0: Oh, berarti dipanggang gitu iya, ya, enggak digoreng.
1: Terus yang kuning ini namanya lenggang.
0: Oh, okay.
1: Lenggang di sini pernah dengar tapi enggak, digoreng.
0: Aku belum dengar sih.
1: Oh, di sini ada beberapa warung pempek di Malang itu jual lenggang tapi dia yang digoreng. Okay. Nah, kalau ini kita dipanggang pakai daun. Pakai daun kita manggangnya.
0: Oh, daun pisang.
1: Iya, daun pisang dibentuk kotak terus dipanggang sama areng. Nanti kalau dia udah set, udah matang baru dibalik, baru dibuka.
0: Oke, okay, apalagi Kak?
1: Nah. Ada lagi. Nah, ini ada pempek kulit. Tuh ada pempek apa namanya ini telur kecil. Nah, ini telur kecil kalau di Malang pasti bilangnya kapal selam.
0: Iya, betul.
1: Oh ya salah. Oh. Kalau kapal selam itu gede kalau di Palembang. Jadi dia isiannya satu butir telur dan ukurannya besar.
0: Oke.
1: Okay. Kalau telur kecil dia kocokan telur, Mbak.
0: Berarti beda ya namanya. Kalau misalkan udah besar ini apa, kalau kecil tuh udah beda ya. Bukan
1: kalau ini
0: semua
1: telur,
0: kapal selam
1: iya,
0: gitu ya, Mbak, ya.
1: Bukan semua kapal selam. Kalau kapal selam saya pikirnya pasti oh yang gede berarti. Kapal selam tuh yang kecil. Oh isi telur gituin.
0: Oh
1: pasti.
0: Beda
1: iya. Terus ada pempek keriting, ada pempek adaan, ada lenjer seperti biasa.
0: Yang kulit-kulit gitu?
1: Ini kulit.
0: Oh itu kulit, oke.
1: Ini kulit dari kulit tenggiri.
0: Oh bukan, siap. Itu kulit tenggiri asli gitu ya.
1: Oh wanginya
0: ya,
1: udah beda kan?
0: Ya ini udah wangi, udah lapar ini Uma ya. Nah ini kan saking serunya ya kita ngobrolin tentang empek-empek dua beradik ini. Saking serunya ini sampai gak tahu gitu ya lokasinya itu di mana.
1: Oh
0: gitu.
1: Iya ya Allah. Lokasinya itu bisa cari di Google Map, Pempek Dua Beradik, Jalan Joyo Agung, Merjosari, Lawakwaru, Kota Malang. Jadi dari pinggir jalan, memang kita itu kiosnya panjang, jadi kayak Puja Sera gitu. Jadi ada beberapa tenan dan kita bagian ujung. Nanti kalau udah ketemu titiknya pasti udah ada banner gede Pempek Dua Beradik.
0: Oke,
1: gitu.
0: Jadi
1: di Jalan Joyo Agung.
0: Jadi langsung ada di samping jalanan gitu
1: iya,
0: ya, nggak harus masuk-masuk.
1: Nggak usah masuk
0: gitu ya,
1: lorong-lorong, nggak usah. Memang jadi, agak naik ke atas aja ke Jalan Joyo Agung tuh daerah Merjosari.
0: Dan enaknya udah ada Google Maps-nya juga
1: iya,
0: ya, Kak. Ya, jadi nggak apa namanya nggak nyasar gitu ya. Apalagi kalau misalkan dari Kabupaten Malang. Oh. Gitu.
1: Kemarin ada juga orang ke Panjen, ada orang Pakis, banyak Mbak kalau dari kabupaten tuh memang. Effortnya mereka mau datang cobain.
0: Oke, gitu. Sangat menarik sekali nih Ayah Bunda. Dan jangan kemana-mana ya, kita akan kembali di segmen 2 tentunya dengan pembahasan yang lebih seru berterkait dua beradik ini empek-empek gitu ya bersama Kak Anggi.
1: Iya.
0: Jadi buat Ayah Bunda ini ya yang mau tanya-tanya langsung saja ke Boni WhatsApp Radio Masa FM di 0811-3611-045 atau bisa melalui Instagram di @radiomasafmmalang Ayah Bunda dan selalu di Masa FM.

0: kami dari
1: Second Chance.
0: Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
2: Dan jangan lupa streaming di masfm.id.
3: Atau bisa melalui aplikasi On Ears.
2: Radio Mas FM, your family radio.

0: Kembali lagi Ayah Bunda bersama Kak Anggi di sini ya, yaitu dengan UMKM di Kota Malang Dua Berade, Pempe ya, khas ya, Palembang
1: iya,
0: gitu.
1: Sekali.
0: Pempe gitu ya, ya Bunda.
1: Jangan biasa.
0: Jangan Pempe gitu ya Bunda. Oke Kak, kita lanjutkan ya ke pertanyaannya. Siap. Dari rasa semua Pempe itu kan berubah-ubah ya, apalagi di Kota Malang itu sendiri Kak. Apa sih yang bikin berbeda gitu ya Pempe dari kakaknya sama Pempe yang ada di Kota Malang ini khususnya atau mungkin di Palembang sendiri Kak?
1: Kalau dari perbedaannya mungkin kita lebih beraso iwaknya.
0: Oh iwaknya
1: berasa ikannya maksudnya.
0: Betul.
1: Karena memang kalau pempe asli itu harus berasa ikan. Terus cukonya itu memang harus kental dan legit kalau orang Palembang. Medok.
0: Nah, okay.
1: Gitu loh, medok apa bumbu rempahnya tuh pas gitu loh.
0: Oke, sama kalau misalkan cukonya ini apakah sama Kota Malang itu sendiri atau berbeda Kak?
1: Oh tentu saja berbeda.
0: Perbedaannya itu kira-kira
1: karena
0: apa?
1: Karena saya gulanya saya langsung impor dari Palembang.
0: Oh.
1: Dan juga cabenya aja itu saya beli online. Cabai rawit yang hijaunya itu saya beli online karena saya belum nemu nih, belum nemu di mana jualnya gitu loh. Cuma memang udah beberapa ada yang ngasih tahu, Mbak, coba deh di pasar ini. Cuman kan memang kondisinya saya jauh ya dari rumah. Jadi mending beli online aja lah lebih.
0: Dari Palembang, Kak?
1: Enggak, itu saya dapatnya itu kadang dari Bandung, kadang dari Lumajang.
0: Jauh-jauh.
1: Jadi cabai rawitnya itu cabai rawit gunung atau hutan yang kecil-kecil tapi pedes gitu loh.
0: Berarti dari cabenya aja udah beda. Gulanya juga beda.
1: Iya.
0: Gitu ya. Kalau ikannya Kak?
1: Ikan kita pakai tenggiri premium. Tenggiri
0: dan itu super. Dari Malang atau luar Malang Kak?
1: Kita kebenaran suppliernya dari Jakarta.
0: Aduh semuanya ini impor gitu.
1: Iya.
0: Ekspor gitu ya, impor.
1: Soalnya saya belum nemu ikan di Malang yang udah digiling ya. Maksudnya udah full daging ya.
0: Jadi kebanyakan yang full gitu ya Kak?
1: Iya, yang utuh.
0: Iya benar. Oke, nah Kak, adakah rekomendasi menu dari Dua Berade ini? Untuk empek-empeknya sendiri, kayaknya semuanya rekomendasi gitu ya. Karena Umay ini lapar ya, terlihat empek-empek di depan Umay.
1: Kalau mau rekomendasi yang berbeda dari pempek lain, mungkin bisa cobain pempek tunu atau pempek lenggang. Itu salah satu menu yang kita panggang. Jadi kita ada menu yang memang khusus dipanggang pakai arang. Itu adalah lenggang. Lenggang itu dia yang kata saya tadi, dia dibakar pakai daun dalam kotak gitu lah ya, apa bentuk kotak terus dipanggang. Terus pempek tunu artinya pempek panggang yang di dalamnya itu dibelah kayak gitu. Itu dalamnya ada ebi sama sama kecap sama cabai.
0: Oh, ada isiannya
1: iya,
0: gitu ya.
1: Enggak pakai isian juga bisa, makan pakai cuko juga bisa. Cuman biasanya orang Palembang makannya pakai gitu.
0: Kalau versinya Kakak yang best seller menurut Kakak yang digoreng apa yang dipanggang apa yang ditunu Kak?
1: Kalau untuk di saat ini mungkin yang digoreng ya karena yang familiar ya. Cuman banyak juga orang udah tertarik sama lenggang. Jadi memang lenggang itu udah berapa, kayaknya udah mulai orang mau coba gitu loh. Karena memang aku nge-brandingnya itu.
0: Okay.
1: Jadi setiap sosial media selalu aku naikin itu adalah tunu sama lenggangnya.
0: Oke, okay. Dan Umay juga baru tahu sih Kak kalau misalkan ada empek-empek itu bisa dipanggang ternyata.
1: Oh,
0: ya.
1: Oh, ada. Yang bisa dipanggang itu lenggang, tunu sama otak-otak.
0: Oke.
1: Okay. Otak-otak pernah dengar yang dipakai daun itu?
0: Pernah.
1: Nah.
0: Oh, yang ada di daunnya, ada cocolannya gitu ya. Bukan yang digoreng ya, Kak ya.
1: Bukan.
0: Apalagi frozen gitu ya, Kak.
1: Ini dia otak-otak, cuma saya enggak bawa otak-otak. Itu dia kalau di Palembang itu ada otak-otak Bangka, ada otak-otak Palembang. Kalau saya otak-otak Palembang yang makannya pakai cuko. Kalau orang biasanya kan pakai sambal yang merah atau bumbu kacang ya. Nah, kalau kita pakai cuko aja.
0: Oke, menarik sekali nih Ayah Bunda ya. Nah, Kak, ada info. Ini kalau misalkan udah ngomongin promo-promo ini Ayah Bunda ini sangat tertarik sekali nih ya, Bu ya, Mbak ya. Nah, ini adakah promo atau menu baru atau rencana menarik yang enggak yang boleh dibocorin sama Ayah Bunda yang ada di rumah enggak, Kak?
1: Ini kemarin kebenaran ada yang request pempek pistel.
0: Apa itu, Kak?
1: Oh, belum tahu.
0: Belum tahu.
1: Pempek pistel itu pempek isiannya itu pepaya muda.
0: Oh, pepaya muda.
1: Jadi pepaya mudanya diparut, terus ditumis sama ebi, terus diisi dalam pempek.
0: Oh, tapi kalau misalkan adonan pempeknya juga sama ya?
1: Nggak,
0: tapi
1: dia nggak tampak ikan.
0: Oh, tepung.
1: Iya, tepung aja. Jadi tepung terigu sama tepung tapioka aja. Namanya pempek dos namanya.
0: Oh, pempek dos.
1: Dos itu kalau di Palembang itu ketika digoreng dia langsung dus ya.
0: Oh iya, Kak?
1: Iya.
0: Langsung meletus.
1: Iya. Enggak maksudnya itu bunyinya itu karena digoreng dia terlalu panas itu langsung bunyi dus gitu loh.
0: Oh.
1: Nah, makanya dibilang pempek dos itu pempek tepung.
0: Oke, okay. Gitu. Itu udah launching, Kak?
1: On process karena udah beberapa, jadi saya by order aja. Jadi ketika ada orang order baru saya buatin.
0: Tapi ada di menu?
1: Nggak ada untuk sementara ini.
0: Aduh.
1: Karena baru 3 hari yang lalu saya buat tester, terus saya kasih ke beberapa konsumen dan ternyata mereka, wah enak ini. Gitu.
0: Semoga cepet launching gitu.
1: Iya,
0: maksudnya ya.
1: Iya, semoga bisa saya tambahin di menu lah. Jadi sekarang untuk beberapa hari ini baru by request aja.
0: Oke, Kak, ini ada yang bertanya gitu. Oh, ya. WhatsApp Radio Mas FM. Ini ada Kak Salsa. Kak, apakah bisa kalau pesanan buat prasmanan, nikahan, ulang tahun dan acaranya, kalau bisa pesannya hamin berapa hari, Kak?
1: Oke, kalau untuk itu insya Allah bisa ya, Mak.
0: Oh, bisa.
1: Insya Allah bisa ya, kita kalau bisa ya 3 hari atau 4 hari sebelumnya. Karena kan jumlahnya lumayan banyak gitu. Dan saya masih produksi sendiri.
0: Oh, sendirian, Kak.
1: Iya,
0: ya, jadi harus berapa hari sebelumnya gitu ya.
1: Iya, minimal 4 hari lah sebelum itu. Karena kan mungkin porsiannya lumayan banyak ya. Cuma memang setiap hari itu saya biasa buat pempek itu sekitar 5 kilo, 6 kilo itu udah biasa.
0: Dan itu sendirian.
1: Iya, jadi kalau 5 kilo tuh ya bisa 300-400 pempek lah.
0: Oh, menarik.
1: Dan itu 5 jenis ya. 5 jenis pempek ya.
0: Oke, berarti bisa ya, Kak, ya.
1: Bisa,
0: tapi harus
1: bisa.
0: Reservasi dulu gitu ya. Hamin minimal 4 hari gitu ya.
1: Iya, 4 hari.
0: Oke, ini ada pertanyaan lagi nih, Kak, dari Bunda Lina. Kak, apa bisa pesan meskipun di luar kota?
1: Bisa, asalkan masih jangkauan pakai ekspedisi Paksel ya. Karena kalau saya pakai ekspedisi yang lain, bukannya saya enggak mau, malah nanti jadi rusak pempeknya.
0: Iya.
1: Jadi ada beberapa wilayah yang belum terjangkau sama Paksel. Nah, cuman biasanya kan tiap kota itu ada pusat Pakselnya kan. Nah, biasanya mereka pakai alamat itu terus mereka ambil sendiri gitu loh.
0: Nah, kalau misalkan dikirim ke luar kota ini, Kak, ya, itu bisa bertahan sampai berapa hari, Kak?
1: Kalau pakai Paksel bisa 3 hari 4 hari karena kan dia sistemnya saya pakai layanannya yang beku.
0: Oke, jadi harus pakai Paksel gitu ya, Kak. Kalau enggak rusak gitu ya.
1: Kecuali kalau dia ada travel ya, travel atau just tip. Nah, kalau just tip okay lah karena kan mereka udah pasti prepare kan. Cuman kalau ekspedisi kayak yang lain itu saya udah pernah kecewa, Mbak, karena udah pernah hancur. Iya, karena mereka kan buka layanan makanan ya. Memang harganya memang lebih terjamin memang Paksel. Selama ini saya pakai Paksel.
0: Oke.
1: Jadi kalau pakai Paksel saya jamin makanan Anda nyampe selamat gitu aja sih. Karena saya udah percayanya gitu. Jadi pernah ngirim dari sini ke Jakarta itu 2 harian gitu ya, itu udah aman.
0: Aman ya kalau misalkan pakai Paksel ya, Ayah Bunda. Begitu Ayah Bunda ya, kalau misalkan ingin pesan kalau misalkan keluar kota gitu ya.
1: Boleh join reseller juga bisa.
0: Oh, bisa juga, Kak.
1: Bisa. Nanti kita kasih harga spesial buat reseller.
0: Oke, untuk nomornya bisa kemana, Kak?
1: 0811 7393 688. Ada di setiap sosial media kita ada tuh. Cari aja pempek duo berade.
0: Oke, siap. Sangat menarik sekali ini, Ayah Bunda. Jangan kemana-mana, kita akan kembali di segmen terakhir gitu ya, bersama dua beradik, bersama Kak Anggi gitu ya. Dan buat Ayah Bunda yang ingin tanya-tanya langsung, langsung saja digabungkan di WhatsApp Radio Mas FM di 0811 3611045, atau bisa melalui Instagram di @radio Mas FM Malang. Dan selalu di Mas FM.

0: Ayah bunda, bayangin deh, kalau misalnya di dunia ini gak ada musik. Gak usah dibayangin. Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu memutarkan lagu-lagu terbaik untuk ayah bunda.
1: Lagi cari kampus kesehatan yang gak cuma teori doang, tapi langsung relate sama dunia kerja. Udah gitu, tanpa batas, untuk semua. Ini dia jawabannya, ITSK Dr. Supraon. Sekarang, ITSK Dr. Supraon lagi buka pendaftaran mahasiswa baru nih. Kamu bakal belajar di lingkungan yang terintegrasi langsung dengan rumah sakit. Jadi, bukan cuma belajar dari buku, tapi juga dapat pengalaman praktik yang real dan siap dipakai buat dunia kerja nanti. Program studinya juga lengkap banget dengan pembelajaran modern dan vibes kampusnya yang sangat support buat kamu tuh berkembang jadi tenaga profesional yang skillful, percaya diri, dan siap bersaing di era sekarang. Di ITSK Dr. Supraon, mahasiswa nggak cuma dibentuk jadi pintar, tapi juga punya karakter, attitude, dan mental siap sukses. Jadi, kalau kamu mau kuliah kesehatan yang upgrade skill sekaligus upgrade masa depan, di sini tempat yang tepat. Yuk, segera daftar di penerimaan mahasiswa baru ITSK RS Dr. Supraon Malang di Jalan Majapahit nomor 1 Kota Malang. Buka juga websitenya di pmb.itsk-supraon.ac.id. ITSK Dr. Supraon, Multi Talent University.

0: Kembali lagi ya, yang benar bersama Umay dan Kak Anggi ya, dari dua beradik gitu ya, pempek gitu ya, di Kota Malang, salah satu UMKM di Kota Malang. Ini Kak Umay tanya gitu ya, di segmen terakhir ini, kalau ya bunda ingin pesan dan kepoin semua menunya ini, bisa kemana Kak?
1: Bisa di Instagram kita, TikTok kita, tweet kita, juga ada namanya Pempek Duo Beradik.
0: Oke, di situ banyak infonya ya untuk call center juga,
1: terus WA-nya, alamatnya, juga. Terus itu juga kalian kalau mau misalnya mau order bisa dari WA, kita bisa delivery.
0: Oh bisa Kak?
1: Bisa delivery. Kalau delivery itu biasanya kita pakai yang express atau Grab, cuma kita cari ongkir yang termurah. Cuma kalau suami saya lagi semangat, itu dia yang anterin.
0: Meskipun di Pucuk Malang gitu ya.
1: Iya, pokoknya selagi masih bisa terjangkau dengan kendaraan. Kendaraan masih bisa dia ini kita antarin pokoknya.
0: Berarti bisa ya untuk dianterin dan pesan online gitu ya Kak ya. Nah ini ada pertanyaan nih Kak dari Ibu Sulis. Apa saja varian empe-empenya Kak? Bagaimana dengan harganya Kak? Kebetulan dari dulu suka sama empe-empe Palembang. Terima kasih.
1: Pempeknya itu variannya, kalau yang kecil itu ada kulit, lenjer, telur kecil, keriting, sama adaan. Terus kalau yang dipanggang itu ada lenggang, pempek tunu, otak-otak, terus ada kapal selam yang besar. Terus ada yang pakai kuah juga ada, tekwan, model, rujak mie juga ada.
0: Oke, untuk harganya?
1: Harganya itu per paket isi 4 kita 20 ribuan.
0: Oke, kalau misalkan beli bijian gitu, apa bisa atau gimana Kak?
1: Paketan kita, jadi ada paket isi 4, 5, 6, 10 dan kelipatan selanjutnya. Jadi dia kalau per bijian itu per 5 ribu.
0: Oh,
1: kalau yang ukuran jumbo itu 20 ribuan.
0: Oke, gitu. Yang kapal selam itu yang jumbo itu ya, Kak.
1: Iya, sama lenggang itu 20 ribuan. Tekwan, model, rujak mie itu 20 ribuan semua.
0: Oke, ini ada yang tanya lagi nih ya, Kak ya. Kalau pesan apakah bisa online dan diantar ke rumah juga? Kalau bisa apakah ada ongkirnya atau seperti apa, Kak? Tadi udah disampaikan dia, Kak ya.
1: Kalau ongkir delivery sendiri yang pasti lebih murah daripada yang kita pakai ojol ya. Misalnya suami saya bisa nganternya, ya kita anter. Tergantung minimal juga, kalau misalnya free ongkir, misalnya di atas 500 ribu biasanya kita free ongkir.
0: Free ongkir gitu ya.
1: Cuman kalau yang delivery itu memang biasanya lebih murah daripada yang pakai aplikasi ojol ya. Bisa juga kalian pesan dari order dari Grab atau GoFood atau Shopee juga bisa.
0: Itu bisa ya Kak ya, tersedia semua di situ ya.
1: Cuma kan harganya lebih mahal Mbak.
0: Kalau misalkan di Shopee namanya juga sama Kak, dua beradik. Gojek juga sama
1: iya,
0: Kak?
1: Iya semuanya sama, pempek dua beradik.
0: Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Kak ya, dari Bunda Sari. Kak, sharing dong apa sih yang harus dipersiapkan saat ingin buka usaha dan bagaimana supaya usahanya ini bisa terus langgeng Kak?
1: Oh Masya Allah, sedikit cerita ya pengalaman.
0: Iya boleh banget.
1: Ini pengalaman yang terjadi sama kita sendiri ya, wallahu alam yang percaya apa enggak ya. Jadi dari Desember akhir 2025 sampai ke bulan ini nih kita mengalami penurunan.
0: Oke.
1: Akhirnya itu beberapa kali konsumen tuh selalu bilang gini, "Mbak, kok tutup? Mbak, aku mau kesini kok enggak jadi ya? Mbak, aku sering lewat loh kok tutup terus?" Dan itu rata-rata hampir 10 sampai berapa orang yang ngomong kayak gitu. Dan akhirnya kita berpikir, "Oh, ini ada yang enggak beres." Wallahu alam ya, percaya apa enggak ya? Katanya sih ada yang nutupin, katanya dia gitu. Ya cuman ya itu tadi sebelum pagi-pagi itu suami saya selalu siram garam. Terus ya baca doa ya, standar orang Islam ya, bismillah, terus ayat kursi ya, pokoknya standar zikir biasa lah Mbak. Dan alhamdulillah 2 minggu kesini malah naik. Percaya gak percaya? Dan itu kayak, wah ternyata aku mengalami ini loh di Malang gitu. Karena kan kita gak tahu ya Mbak, ada orang yang suka, ada yang gak suka. Kan kita gak tahu, ataukah orang jahil, kita juga gak tahu. Cuman memang tak pikir memang kondisi perekonomian kan. Pernah sampai suatu hari itu cuma dapat 30 ribu, cuma dapat 40 ribu. Nih ada apa nih? Padahal produk gak ada yang berubah gitu loh. Sedangkan marketing kita juga, dan orang pada bilang, wah ini enak kok bisa sepi gitu loh.
0: Iya, padahal itu ya karena itu ya katanya iya. Padahal buka ternyata tutup gitu ya
1: kayak. Jadi kayak ditutupi orang gitu loh. Jadi enggak terlihat. Jadi akhirnya kita buka lebih awal dari yang lain. Dulu kan kita bukanya jam 10, Mbak.
0: Oke, sekarang
1: jam 8 pagi.
0: Jam 8 sampai
1: jam 8 malam.
0: Oke.
1: Kecuali hari Kamis. Kecuali hari Kamis,
0: Kamis
1: tutup
0: libur.
1: Jam 6.
0: Oh, tiap hari buka kecuali hari Kamis gitu ya, ya tutupnya jam 6 gitu ya. Biasanya jam 8 itu tutupnya jam 6 gitu ya,
1: karena hari Kamis karyawan saya libur. Jadi saya enggak bisa jaga sampai malam. Okay. Jadi saya hanya jaga dari jam 8 sampai jam 6 sore aja. Kadang-kadang lebih cepat jam 5 lah pokoknya. Karena memang kondisinya enggak mungkin saya full di warung kan,
0: betul gitu. Juga ada dua beradik ini ya Kak ya, sama suaminya.
1: Harus diurus itu. Itu lebih urgent itu.
0: Benar. Ini Kak, sudah ada yang tanya. Ini dari terakhir dari Bunda Lilis. Kak, apakah di Duo Berade ini juga menyediakan paketan untuk pempek? Dan apakah penyediaannya juga ada yang frozen food?
1: Ada. Jadi kita itu pempek fresh, Mbak. Sebenarnya saya itu fresh. Jadi fresh itu adalah ketika saya buat pempek, saya taruh di showcase. Jadi ketika ada orang, Mbak, aku mau yang belum digoreng atau yang dibekukan. Memang kalau kita yang dibekukan, kita tidak selalu standby, karena yang dibekukan itu akan mengubah tekstur pempek.
0: Betul, dan rasanya ya Kak?
1: Iya, rasanya gak akan sebeda dengan kita yang fresh. Makanya ketika orang kalau kirim ke luar kota, itu baru aku vakum dan aku frozen. Tapi kalau untuk orang yang, Mbak, itu bisa gak kalau aku mau gorengnya di rumah aja? Itu kita kasih si yang belum digoreng.
0: Oke, jadi tiap hari fresh gitu ya, tiap hari buat gitu ya Kak ya, dan sendirian.
1: Iya, benar sekali. Kadang saya buat itu ya kalau lagi rame ya sehari sekali, Mbak, kalau enggak dua hari sekali, tiga hari sekali udah habis.
0: Oh.
1: Karena kan bisa buat, karena variannya banyak kan. Jadi kita kalau dua hari sekali tuh saya selalu kontrol apa yang habis. Ini Mbak yang habis ini oke kita buat baru. Jadi saya lihat dulu, oh Mbak ini tinggal sedikit, oke saya tambah. Jadi jangan sampai barang itu gak ada. Karena pernah Mbak, hari apa ya, itu kosong Mbak, bersih semuanya. Masya Allah banget. Itu dari semua varian kosong Mbak. Semua varian tuh kosong. Cuma ada es kacang aja. Jadi aku bilang, lah karyawanku dari biasanya pulang jam 8, itu waktu hari itu pulang jam 6 sore.
0: Masya Allah.
1: Karena memang ya itu tadi, wallahu alam ya. Itu memang ketika kita udah bebersih, siap, karena kan saya percaya cuma nyapu-nyapu aja kan, biasa enggak pakai kayak gituan ya. Ternyata itu kalau kata orang di sini yang berpengalaman harus wajib siram pakai air beras sama garam.
0: Oh.
1: Wallahu alam ya. Ini karena pengalaman.
0: Tergantung kepercayaan pribadi juga
1: saya
0: ya Kak.
1: Percaya
0: ya.
1: Sama, saya enggak musyrik ya. Maksudnya gini, ini adalah cara kita biasanya kan pakai garam gitu. Hanya rekomendasi dari orang. Ya cuman alhamdulillah setelah kita lakukan itu, niat baik kita adalah mencari rezeki ya, itu dibukain sama Allah semuanya.
0: Okay.
1: Orang berdatangan, Mbak, Masya Allah sampai habis kemarin tuh, wah ternyata sebenarnya omset kita tuh emang segitu, cuma gara-gara itu ya karena kita mikir, Mbak, apakah produk kita nggak enak apa gimana, ternyata ada hal yang di luar nalar kita gitu,
0: dan terbukti emang enak gitu ya. Apa namanya, pempek khas Palembang, apalagi otentik sama orang Palembang asli yang buat gitu ya, karena tesnya mungkin berbeda gitu ya,
1: beda
0: Kak, ya.
1: Karena lidahnya kan beda.
0: Betul. Oke Kak, ini pertanyaan terakhir ya, sebelum kita menutup talk show spesial hari ini. Nah, pesan atau harapan yang ingin Kakak sampaikan kepada ayah bunda yang ada di rumah apa Kak?
1: Pesan dan harapan. Oke, jangan takut untuk mencoba pempek. Karena memang orang Malang ini kayaknya takut Mbak, takut zong ya mungkin ya. Karena jadi setiap konsumen yang datang ke kita itu selalu nanya, ini asli Palembang ya? Siapa yang asli Palembang gitu loh?
0: Yeah.
1: Itu karyawan saya selalu bilang itu, Mbak, selalu ditanyain orang siapa yang asli Palembang. Dan ketika karyawan saya jawab, oh dua-duanya asli Palembang, oh oke, pasti enak nih gitu loh. Jadi alhamdulillah memang ternyata ngaruh yang kayak gitu tuh, ngaruh.
0: Apalagi kayaknya ini fresh ya di Malang. Baru setahun.
1: Jadi jangan, jadi jangan takut buat mencoba. Kalau gagal ya udah, paling enggak beli lagi. Kalau terus apa ya? Kalau misalnya enggak sesuai dengan lidahnya, bisa kasih tahu saya langsung.
0: Kritik dan saran gitu ya Kak ya.
1: Jangan langsung ngasih rating bintang di apa kayak di Google.
0: Aplikasi gitu-gitu ya Kak ya.
1: Lebih baik kasih tahu ke saya, apalagi kalau kesalahan yang cuman gara-gara misalnya nih dia pesan pempek ukuran kecil, cuma menurut dia kecil banget gitu kan. Itu ukurannya kecil banget, langsung kasih bintang 1. Saya harap jangan, karena kan memang kondisi ekonomi perekonomian kita lagi susah kayak gini ya Mbak. Kita langsung saling support, mungkin saya akan bisa memperbaiki gitu loh.
0: Itu enaknya jangan diomongin baik-baik gitu ya Kak gitu ya.
1: Okay. Karena kebanyakan sekarang gampang banget buat viralin orang.
0: Betul, betul sekali, tanpa tahu penyebabnya. Nah, ya.
1: Kalau enak diam aja, tapi kalau enggak enak mulai deh di update gitu loh. Maksudku ya apple to apple aja ya kita ya. Kalau enak ya kasih review enak, kalau nggak enak ya langsung kasih tahu ke kita, jadi kita bisa memperbaiki.
0: Betul. Iya. Nah buat ayah bunda ya yang ingin coba dua beradik khas Palembang pempek gitu ya, langsung saja ke mana Kak?
1: Di Jalan Joyo Agung, Merjosari, Lowokwaru, Kota Malang. Bisa cari di Google Map pempek dua beradik, itu buka dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, kecuali hari Kamis ya, tutup jam 6 sore.
0: Oke. Jadi buat ayah bunda ya, ini bukanya setiap hari gitu ya. Jadi kalau misalkan kangennya setiap hari ya bisa kesana setiap hari ya gitu
1: kalau
0: ya.
1: Kalau misalnya jauh bisa order dari WA atau kita kirim pakai Paxel juga bisa.
0: Oke, di luar kota gitu.
1: Iya,
0: ya,
1: di luar kota.
0: Oke, dan menyediakan frozen food juga.
1: Iya, benar.
0: Oke Kak, terima kasih banyak ya sama-sama. Sudah hadir di Radio Mas FM, sama-sama. Sudah mau sharing sama Umay di sini. Sama-sama. Semoga sukses amin untuk jualannya. Allah.
1: Semoga bisa bertemu lagi. Betul. Ditunggu kedatangan Kak Umay ya di warung ya.
0: Siap buat ayah bunda langsung saja ya ke duo beradik untuk apa namanya merasakan pempek khas asli.

0: Jangan kemana-mana ya bunda, karena Dimas FM banyak banget kejutannya. Penasaran kan? Selalu Dimas FM.
1: Waktu pertama kali.
2: Hai Ayah Bunda, saya Agnes Shafira. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Join us for your endless happiness. With Mars FM, every day is a happy day.
1: Dunia Anak Radio Mars FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
2: Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Victoria Marta. Saya bisa dipanggil Vicky. Saya berumur 9 tahun dan saya bersekolah di SD Karis, Kota Malang. Dan hari ini saya akan membacakan topi istimewa penulis cerita Susan Ikawati. Selamat mendengarkan. Di sebuah kota kecil yang indah, terdapat sebuah butik topi yang ramai dikunjungi para pelanggannya. Butik itu menjual banyak topi. Salah satunya adalah topi istimewa. Topi itu indah, berwarna biru dihiasi bunga merah muda di depannya. Siapapun yang melihatnya pasti terpesona. Mereka ingin mencobanya.
3: Tapi kok kebesaran sih?
2: Seorang gadis kecil kecewa.
3: Aduh, aku tidak bisa melihat.
2: Ungkap gadis kecil lain yang mencobanya. Ternyata setiap orang yang mencobanya menjadi kecewa. Mereka merasa tak cocok memakainya. Jadi topi itu tetap ada di sana. Tidak ada satupun yang mau membelinya. Hari berlalu berganti minggu dan minggu. Topi itu tetap berada di rak. Topi istimewa menunggu pemilik yang tepat untuk membelinya. Suatu hari, seorang penjahit muda baru mulai bekerja di butik itu. Dia melihat topi istimewa yang selalu kembali ke rak. Mengapa topi kesencantik ini tidak ada yang mau membelinya ya? Gumamnya. Aku harus melakukan sesuatu pada topi ini.
1: Kira-kira bagaimana ya kelanjutan ceritanya? Stay tune di Radio Mars FM.
4: Hanya di Mars FM, Ayah Bunda bisa mengulang kenangan indah dengan lagu-lagu terbaik. Selalu di Mars FM.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Udah 2026, apa nih yang harus baru ayah bunda? Semuanya boleh baru, tapi Radio Masa FM jangan pernah terganti untuk selalu menjadi sahabat keluarga Anda.

0: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Victoria Marta. Saya bisa dipanggil Vicky. Saya berumur 9 tahun dan saya bersekolah di SD Karis Kota Malang. Dan hari ini saya akan membacakan topi istimewa penulis cerita Susan Ikawati. Selamat mendengarkan.
2: Suatu hari, seorang penjahit muda baru mulai bekerja di butik itu. Dia melihat topi istimewa yang selalu kembali kerat. Mengapa topi kesencantik ini tidak ada yang mau membelinya ya? Aku harus melakukan sesuatu pada topi ini. Dengan hati-hati, ia mulai memberikan sentuhan ajaibnya pada topi itu. Ia menambahkan tali pengikat lembut yang bisa disesuaikan dengan ukuran kepala siapapun. Si penjahit muda memperhatikan setiap detail dengan hati-hati. Dengan penuh kasih sayang, dia bekerja keras supaya keindahan topi itu tetap terjaga. Beberapa hari kemudian, seorang gadis kecil datang bersama ibunya. Gadis kecil itu langsung suka pada si topi istimewa.
3: Ibu, topi ini cantik sekali, aku suka.
2: Ia memandangnya dengan mata berbinar penuh kekaguman. Apa kamu yakin? Ibu bertanya. Lihat yang lain dulu yuk, pujuk sang ibu.
3: Tidak bu, aku mau yang itu,
2: ungkap si gadis kecil. Bagaimana kalau dicoba dulu? Penjahit muda memberikan saran. Ibu dan anak itu mengangguk. Lalu dengan lembut, penjahit muda menempatkan topi istimewa di kepala si gadis kecil.
3: Ibu lihat, topi ini cocok sekali untukku ya,
2: seru si gadis kecil.
3: Pas sekali nak, cantik,
2: puji sang ibu. Topi itu pas dengan sempurna. Tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Gadis kecil itu merasa sangat bahagia ketika memakai topi barunya. Ia memakai topi itu dengan penuh kebanggaan. Sejak hari itu, si topi istimewa menjadi teman setia si gadis kecil. Setiap kali topi itu dipakai, semua orang memuji betapa cantiknya gadis itu dengan topi birunya.
3: Topi yang awalnya tidak diinginkan itu kini mempunyai pemilik yang sangat menyayanginya. Topi istimewa itu telah menemukan pemilik yang tepat.
4: 104,5 Mas FM di On Ears.

0: harus tahu.
1: Selain mengalokasikan untuk dana darurat ayah bunda juga bisa mengalokasikan untuk tabungan, investasi, dan juga asuransi. Karena beberapa kegiatan tadi bisa membantu kita untuk memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang ayah bunda. Asuransi juga bisa bermanfaat untuk melindungi diri dari bahaya dan juga kesehatan ayah bunda.
2: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: Lagu-lagu dari Mas FM emang paling jago buat bikin mood kamu bahagia.
6: Ini kan namanya cinta, ini kan cinta.
1: Iya, lagu yang kayak gini kan.
6: Kau hancurkan diriku, bila kau tinggal.
1: Atau yang kayak gini. Ada di 104,5 Radio Mas FM.

Ayah Bunda, saya Sandi Armita. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di Mas FM ID atau bisa melalui aplikasi On Ears, Radio Mas FM, Your Family Radio.

0: 104,5 Mas FM di On Ears.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body.

Bunda, saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

Semakin berusaha melupakan, semakin ingat dengan mantan. Dulu Mas FM jadi teman, sekarang sudah jadi acuan.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Pesan untuk ayah bunda.
2: Pada anak, kesehatan jantung tentu saja sangat penting ya, karena memang jantung ini organ yang vital ya. Dan kalau pada anak, kelainan jantung itu bisa penyakit jantungnya itu didapat ya. Jadi pada saat lahir dia nggak ada penyakit jantung. Ada juga yang kelainan jantungnya bawaan ya. Jadi ada dua macam kelainan jantung pada anak. Kelainan jantung bawaan dan kelainan jantung yang didapat. Nah, bagaimana cara kita menjaga ya supaya jantung kita sehat? Tentu saja yang pertama, kalau dari konsumsi makanan ya kita hindari ya yang kolesterol tinggi ya. Kemudian yang manis-manis, karena bagaimanapun diabetes ini ya. Kemudian dengan zat pengawet juga hati-hati. Jangan terlalu sering makan makanan yang ultra processed food atau processed foodnya. Kemudian yang kedua, aktivitas. Aktivitas juga demikian, itu diharapkan anak-anak ini beraktivitas dalam seminggu itu minimal 1,5 jam, 3 kali seminggu ya, itu harus dilaksanakan. Anak-anak ini seminggu 3 kali, mungkin orang tuanya juga harus memberikan contoh. Karena gini, anak itu kalau disuruh tidak mungkin bisa mengerjakan. Jadi tetap dari orang tua yang harus memberikan contoh. Untuk anak dengan penyakit jantung bawaan ya berkonsultasi dulu kalau untuk olahraganya.

Hai Ayah Bunda, saya Agnes Shafira. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: semua hanya ada di Ruang Nostalgia. Setiap Senin sampai Jumat, jam 1 siang sampai jam 4 sore.
1: Selalu di Mas FM.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Hanya di Mas FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Pesan untuk ayah bunda.
4: Nah, kenapa sih stimulasi itu penting? Penting banget. Karena sebenarnya pohon kehidupan di setiap manusia itu adalah sensorik maupun motorik gitu. Jadi ayo stimulasi anaknya dari usia dini, dari 0 bulan sampai 5 tahun lah setidaknya kita optimalkan dulu. Nanti ini akan berpengaruh di usianya dia yang udah 10 sampai 20 tahun gitu ya. Jadi sangat penting banget nih untuk stimulasi. Nah, karena pentingnya stimulasi di masa golden age ini, jadi ayah bunda tidak boleh meremehkan nih. Ayo kita sama-sama semangat untuk menstimulasi anaknya. Kemudian juga jangan lupa untuk membacakan buku. Ini juga stimulasi yang luar biasa penting. Jadi silakan bisa beli buku, board book misalkan yang menarik, yang visualnya juga lucu-lucu gitu ya. Visualnya misalkan hewan atau tentang keluarga gitu yang bisa diceritakan ke anak. Itu juga bagus sekali untuk stimulasi bahasa anak. Dan jangan lupa juga untuk menjaga regulasi emosi anak nih. Karena usia 0-5 tahun ini masa mereka untuk mengenali perasaan mereka gitu. Nah, ini juga perlu distimulasi. Tetap semangat untuk stimulasi dan juga jangan lupa nih tetap dengarkan Radio Mas FM di masfm.id.

0: 24 jam memainkan lagu-lagu yang ayah bunda suka dari tahun 90-an sampai tahun 2000. Hanya di 104,5 Radio Mas FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Lah iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku teh jus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
5: Teh jus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
6: Dari Winsport.
0: Bunda, jangan kemana-mana ya. Tetap di 104,5 Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda.
7: Let me talk to you.

0: pesan untuk ayah bunda.
1: Mengapa sih konflik finansial ini seringkali terjadi dalam rumah tangga, terutama bagi keluarga muda?
2: Nah gitu. Itu ya, konflik finansial itu biasanya kayak bahasa Jawanya tuh kere-keran gitu ya, Mbak. Banyak lagi, banyak banget terjadi konflik. Apalagi klien-klien saya tuh banyak banget juga yang gak bisa ngomong soal uang sama pasangannya. Ujung-ujungnya ribut gitu ya. Nah itu kenapa? Biasanya yang pertama adalah perbedaan latar belakang dan kebiasaan finansial gitu ya. Yang satu mungkin si suami dibesarkan dengan prinsip hemat, sedangkan yang istri itu dibesarkan dengan menikmati hidup dan belanja. Nah, itu perbedaan-perbedaan itu yang biasanya menimbulkan konflik. Nah, yang kedua, itu adalah biasanya adanya kebiasaan finansial gitu ya, di masa mereka itu masih lajang, yang terbawa sampai di momen pernikahan. Mungkin waktu lajang, si suami itu terbiasa setiap terima gaji langsung nabung dulu gitu. Nah, si istri terbiasa ketika baru terima gaji, itu belanja dulu. Nah, kebiasaan-kebiasaan pengaturan keuangan yang dibawa ya dari masa lajang sampai masa pernikahan itu bisa juga menimbulkan konflik gitu. Terus yang ketiga itu biasanya karena kurangnya komunikasi nih, Mbak. Kurangnya komunikasi terbuka dan jujur gitu ya tentang kondisi keuangan dan juga tujuan keuangan. Ketidakjelasan peran juga nih ya, ketidakjelasan peran dan tanggung jawab gitu ya, siapa yang harus nabung, siapa yang harus bayar tagihan. Nah itu harus ketemu tuh titik tengahnya gitu ya. Misalnya si suami si bagian nabung deh, kamu yang bagian nabung setiap terima uang, aku yang bagian untuk bayar-bayar tagihan. Atau mungkin dari istrinya yang dibalik, misalnya istrinya yang bagian bayar yang bagian nabung, suaminya bayar tagihan. Nah itu boleh. Nah itu memang harus ketemu kata sepakat biar tidak terjadi konflik nih, Mbak.

Jangan rindu ayah bunda, rindu itu berat. Apalagi rindu sama lagu-lagu tahun 90 sampai 2005. Dengerin Ruang Nostalgia Radio Mas FM.

0: kami dari
1: Second Chance.
0: Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
2: Dan jangan lupa streaming di masfm.id.
3: Atau bisa melalui aplikasi On Ears.
2: Radio Mas FM, your family radio.

0: rumah aja nih ayah bunda. Dengar Mas FM yuk, tambah wawasan dan dapatkan keceriaannya.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care
5: 104,5 Mas FM di On Ears.

Hai Ayah Bunda, saya Fahem. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: kamu lagi dengerin Mas FM.
1: 104,5 selalu di Mas FM.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Pesan untuk ayah bunda.
7: Utang kita itu dalam kategori gak sehat. Satu, kita sudah melakukan yang namanya gali lubang tutup lubang, mbak. Kita utang baru untuk menutup utang yang lama. Gak ada habisnya, udah kayak selingkaran setan, mbak. Yang kedua, kalau rasio utang kita itu sudah di atas 30% atau di atas 35% dari penghasilan. Misal, penghasilan kita 5 juta gitu ya. Tidak boleh lebih dari 30%. Artinya sudah tidak boleh lebih dari 1,5 juta nih. Untuk utang, untuk bayar cicilan aja, itu gak boleh. Kalau misalnya kita hanya membayar utang, artinya kita hidup hanya untuk hari ini. Nggak tahu deh masa depan. Apa jari Gusti Allah ya katanya kalau orang Jawa ya. Tapi boleh kita berserah, tapi kan kita juga harus berusaha gitu ya. Nah, terus yang ketiga, bahaya itu kalau sudah sering telat bayar atau misalnya bayar cicilannya minimum-minimum aja. Nah, itu artinya sudah alarm bahaya, mbak. Terus yang terakhir nih, biasanya kalau kita sudah membahas soal utang itu sama pasangan atau sama siapapun, kita langsung ke trigger untuk marah, langsung konflik. Nah, atau misalnya langsung ada cemas yang berlebihan, anxiety yang berlebihan. Nah, itu biasanya sudah jadi alarm bahwa kita itu sudah mengalami utang yang sangat berbahaya. Utang itu penyelesaiannya tuh gini, mbak. Kalau misalnya kita punya utang ya, coba di list deh, utang kita itu apa aja. Misalnya utang A, cicilannya sekian, terus sisanya sekarang sekian. Utang B, sekian-sekian, bunganya sekian. Itu harus kita list semuanya biar kita tuh melek, biar kita tuh gak denial. Nah, dari semua utang-utang ini, mbak Galuh, mana yang menurut kita itu utangnya itu masih bisa kita raih untuk kita selesaiin? Misal, okay, ini utangku ini misalnya tinggal 1 juta. Okay, aku harus segera menyelesaikan utang A ini. Dari utang-utang itu, kita pilih mana yang mampu, yang affordable untuk kita itu lunasin.

Ayah bunda, bayangin deh, kalau misalnya di dunia ini gak ada musik. Gak usah dibayangin. Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu memutarkan lagu-lagu terbaik untuk ayah bunda.

Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi On Ears.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Intinya, anak adalah investasi sejati dalam kehidupan kita. Karena apa? Ketika mungkin nanti kita sudah tiada, salah satunya yang meneruskan daripada apa yang menjadi prasasti atau peninggalan kita itu adalah anak. Oleh karena itu, berikan anak pilihan untuk menjadi diri mereka sendiri. Jangan jadikan anak Anda menjadi sosok yang tidak mereka inginkan, sehingga apa yang terjadi di dalam diri mereka adalah rasa tidak pede, adalah rasa tertekan dan yang lain-lain. Maka bebaskan pilihan mereka, asalkan pilihan mereka masih sesuai dengan jalurnya. Seperti itu.

Dimanapun, kapanpun dengerinya Radio Mas FM, selalu ada untuk ayah bunda dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau. Hanya di 104,5.

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Selamat siang Ayah Bunda, ketemu lagi sama Lia ya di Ruang Nostalgia dari jam 1 sampai jam 4 sore nanti. Ayah Bunda bisa lo request lagu Indonesia tahun 90 sampai 2000-an di WhatsApp di 0811-361-1045. Dan gimana nih kabarnya di hari Rabu ini ya Ayah Bunda? Semoga gak sendu dan selalu happy. Dan agar suasana santai di siang hari ini tuh makin komplit ya Ayah Bunda, Lia sudah menyiapkan deretan lagu terbaik yang penuh dengan kenangan dan siap bikin Ayah Bunda itu ikutan bernyanyi. Langsung aja Lia puterin lagu yang satu ini.

Masih di 104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda. Masih bareng sama Lia ya, ayah bunda di ruang nostalgia sampai jam 4 sore nanti. Akhir-akhir ini tuh hawa Malang rada dingin gak sih ayah bunda? Kalau dingin-dingin gini tuh enaknya main game ya sambil dengerin radio atau biasanya sambil nonton ya ayah bunda. Kalau Lia dulu sih saat pengen nonton film itu biasanya Lia beli kaset CD atau sewa CD film, kemudian Lia puter di DVD player gitu ya. Dan DVD playernya tuh kudu disambungin sama TV, jadi kayak ribet gitu gak sih? Beda dengan zaman sekarang ya yang gampang banget tinggal streaming aja lewat HP bisa. Nah kalau ayah bunda gimana nih? Dulu suka rental apa nih ayah bunda? Boleh share ke Lia ya. Dan sambil mengingat-ingat dulu itu pernah rental apa aja ya, kita dengerin lagi yang satu ini yuk.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Misalkan penggunaan gadget ini juga perlu ada manajemen waktunya, perlu ada waktunya. Kalau misalkan di bawah 2 tahun itu diharapkan untuk tidak menggunakan gadget gitu. Nah, kalau misalkan di atas 2 tahun itu penggunaannya itu maksimal 1 jam dan itu pun dibagi dengan beberapa segmen. Yang mana itu kita juga perlu mengatur rutinitas yang seimbang gitu. Jadi misalkan kita pagi kita sarapan dulu, terus habis itu kita berinteraksi, setelah itu baru kita kenalkan dan berikan gadget itu selama 15 menit gitu. Jadi kita perlu memberikan gadget itu dengan pembagian waktu, dengan total nanti di 1 jam. Jadi kita tidak bisa untuk memberikan gadget tersebut okay, kamu boleh nonton dalam 1 jam. Nah, itu diharapkan jangan dilakukan, tapi kita bagi dalam berbagai segmen dan kita juga perlu mengatur rutinitas seimbang bagi anaknya untuk kita melatih motorik-motorik yang lainnya dan tahapan perkembangan yang lainnya untuk bersosialisasi, lalu untuk perkembangan vestibularnya anak tersebut, motorik halus, motorik kasar, seperti itu.

Masih bareng Lia di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Ngomongin soal rental ya ayah bunda, kakak Lia dulu tuh sering banget rental CD-nya game PS2. Jadi kakaknya Lia tuh sewa game GTA, Gran Turismo, FIFA, terus ngegame gitu ya sampai pagi, sampai dimarahin sama ayahnya Lia. Bahkan pernah tuh ya listriknya itu dimatiin sama ayah biar kakaknya Lia tuh berhenti bermain gitu ya. Nah, kalau ayah bunda pernah rental apa nih? Boleh dong share ke Lia?

0: hanya di Mas FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Mengapa ku masih menaruh hati
5: pada... Halo ya bunda, kita dari Jujur Jujur. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga.

harus tahu. Beberapa penelitian menyebutkan kalau mengatur keuangan keluarga yang paling baik adalah dengan cara menghindari hutang. Karena tagihan dan kewajiban membayar hutang bisa menjadi beban yang membuat keuangan rumah tangga jadi tidak stabil dan juga terganggu. Nah, akan tetapi, bila ayah bunda terpaksa untuk berhutang, lebih baik berhutang untuk kebutuhan pokok yang tidak bisa dipenuhi dalam jangka waktu yang dekat. Misalnya, cicilan rumah. Nah, untuk kebutuhan yang lain, sebaiknya dihindari ya, ayah bunda. Sebisa mungkin, ayah bunda harus memastikan kalau kewajiban membayar hutang tidak lebih dari 30% dari penghasilan yang ayah bunda miliki.

0: kebutuhan anak itu ingat bahwa itu jangka panjang.
1: Si autoimun ini memang majority-nya.
2: Sebelum make up kita harus wajib pakai skincare.
3: Offline atau online, itu harus dipastikan dulu.
4: Ayah, bunda, dengarkan perbincangan seputar kesehatan, parenting, finansial, dan kecantikan dalam program Dialog Pakar. Hadir setiap hari Rabu, jam 9 sampai 10 pagi, hanya di Mas FM.

0: Station.
1: Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM.
2: Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id.
3: Atau bisa juga melalui aplikasi On Ears.
1: Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Dari semesta kodrat hadir sebuah wajah teror baru yang mengerikan. Magma Entertainment mempersembahkan sebuah film horror action terbaru dari Charles Gozali. Setelah kematian pasangan hidupnya karena ketidakadilan, Darso kehilangan segalanya. Kembali ke kampung halamannya yang sedang berada di tengah kekacauan. Sebuah entitas bangkit dan menyebabkan pasangan Darso hidup kembali. Bukan sebagai Darsi, namun sebagai sosok penebar teror, Badut Gendong. Dibintangi oleh Martino Leo, Dayin Tamelira, Derby Romero, Clara Bernadette, Iskak Kifanu, Jose Rizal Manua, dan membawakan penampilan spesial dari Bari Prima. Hadapi teror mencekam Badut Gendong tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 27 Mei 2026, Lebaran Idul Adha. Info lebih lanjut kunjungi sosial media @badutgendong dan @magmain.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Kesalahan umum yang saya lihat dalam pengasuhan anak adalah kita kalau mengasuh anak, kita kan juga menggunakan cerminan diri kita sendiri, tolak ukur. Oh, dulu saya diperlakukan begini oleh orang tua saya tidak mau, maka saya tidak akan memperlakukan anak saya seperti saya diperlakukan dulu. Tapi anaknya jadinya, kok anak saya jadi malas belajar, nggak ada motivasi. Nah, salahnya di mana? Salahnya adalah boleh kita menggunakan tolak ukur, dan memang kita menggunakan tolak ukur pengalaman kita di masa lalu. Tetapi kita juga harus punya visi ke depan. Kita harus juga melihat anak kita disesuaikan dengan zaman seperti ini, apakah masih relevan atau tidak, cocok apa tidak. Dan kita juga harus membuat takaran sendiri. Kita harus tegas dan berani untuk mengakui bahwa, oh ini nggak benar, kita harus mengubah. Nah, seperti itu. Bu, bagaimana saya tahu bahwa pola pengasuhan saya ini sudah tepat? Itu gampang sekali terlihat dari hasilnya. Artinya apa? Di sekolah dia anak yang berprestasi walaupun dia bukan menonjol, katakanlah tidak juara pun tidak apa-apa, yang penting dia masih ada prestasi. Kemudian secara sosialisasi diterima oleh semua orang. Dia pendiam gak apa-apa, tapi semua orang suka. Kenapa? Karena dia kalau dimintain tolong, dia mau langsung menolong. Kemudian dia juga sopan, bisa mengucapkan terima kasih, mengucapkan salam. Jadi kita lihat dari hasilnya. Kalau dari anak, berarti sedini mungkin kita terapkan aturan yang jelas. Cinta dan disiplin porsinya harus seimbang. Jadi ini akan dibawa sampai ke depan. Penerimaan, menghargai, mencintai, mendukung, itu diterima, tapi dengan cara yang berbeda sesuai dengan level usia mereka. Kalau kita masuk mulai masa remaja, tentu saja usahanya lebih besar. Tetapi kalau menunjukkan konsistensi, penerimaan, itu bisa berjalan. Hanya memang negosiasinya lebih banyak karena anak sudah remaja. Kemudian lebih bisa dibuat kesepakatan karena anak sudah punya pendapat sendiri, anak sudah punya keinginan sendiri. Nah, itu dilibatkan, berarti kau harus bertanggung jawab atas konsekuensi dari pilihanmu.

Jangan rindu ayah bunda, rindu itu berat. Apalagi rindu sama lagu-lagu tahun 90 sampai 2005. Dengerin Ruang Nostalgia Radio Mas FM.

Masih di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Wah, obrolan kita soal pengalaman rental dulu itu ternyata makin seru nih Ayah Bunda. Ini sudah ada pesan masuk dari Kak Gilang di Pakis. Katanya, dulu Kak Gilang ini punya rental PS. Kemudian Kak Gilang ini dimintain tolong sama papanya buat jagain rental. Tapi Kak Gilang ini malah ikutan main nih Ayah Bunda. Jadinya saat bantu jaga itu kurang fokus ya Bunda. Dan memang kegiatan multitasking ini Lia akuin agak susah ya, karena kan fokus kita harus terpecah. Dan Kak Gilang ini juga cerita nih Ayah Bunda, pernah juga ambil save-savean game orang lain yang sudah tamat biar semua achievement dan item dari game tersebut itu bisa didapat tanpa harus namatin gamenya dulu. Wow, cerdas ya cara Kak Gilang ini. Mungkin dari Ayah Bunda ada yang relate dengan cerita Kak Gilang ini ya. Boleh ya share ke Lia. Nah, sambil Lia menunggu cerita rental lain nih dari Ayah Bunda, Lia bakal puterin lagu yang satu ini.

0: Dengarkan hanya di 104,5 Radio Mas FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
3: Tijus!
2: Seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Dari Winsport.
5: Waktunya ngopi bareng, ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari, biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum, semua ada di Coffee Time.
6: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

Masih bareng Lia di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Ayah Bunda, hari Minggu tanggal 7 Juni besok ada acara kemana nih? Jadwalnya masih free alias kosong nggak sih? Kalau belum ada agenda, jangan bikin rencana lain dulu ya. Karena Lia mau ngajakin Ayah Bunda buat ikutan acara seru yang namanya Flower Picnic Day. Wah, dari namanya aja udah kebayang ya Ayah Bunda. Piknik cantik dikelilingi bunga-bunga bareng orang-orang tersayang. Di sana nanti, Ayah Bunda bisa seru-seruan bikin kreasi rangkaian bunga sendiri, melatih kreativitas sekaligus bisa dapat teman-teman baru yang positif banget. Nah, yang bikin acara Flower Picnic Day ini makin spesial, nanti Ayah Bunda bakal dapetin special treat berupa hidangan lezat dari Malang Strudel Meat Series. Tempatnya ada di Malang Strudel and Farm, Jalan Insinyur Soekarno, Junrejo, Batu. Suasananya itu adem, asri, dan pastinya estetik banget buat foto-foto. Acaranya dimulai dari jam 6 pagi sampai selesai. Cukup dengan HTM Rp115.000 saja, Ayah Bunda udah bisa ikut kegiatan yang super seru ini seharian penuh. Mumpung kuotanya terbatas, yuk langsung aja daftar via WhatsApp ke nomor 081-333-977-622. Sekali lagi ya, dicatat ya Ayah Bunda, di 081-333-977-622. Jangan sampai kehabisan tempat ya Ayah Bunda.

Duh, capek banget nih. Masih jam 1 siang lagi. Masih panjang banget waktu ngantor.

0: nih program Ruang Nostalgia Radio Mas FM.
1: Hanyalah dirimu yang mampu begitu melakukan semua
2: ini Mas FM.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5.
5: Selalu di Mas FM.
6: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada anak-anak hebat yang akan membacakan dongeng untuk kalian semua nih.
7: So, two of them went back home. But then, rainy season starts to appear. Musim hujan, which means that food is starting to become less and less easier to find. One day, Kanjil is starving because he doesn't have food to prepare. So he went to Semut's home. Knock, knock, knock! Knock, knock, knock! Come on!
8: Oh! Oh, hey there! Kanjil, I didn't expect you here! Why are you here?
7: Oh, Semut, I'm so hungry, Semut. I don't have food to eat, Semut. Please, I need food, Semut.
8: Oh no. Okay, here you go, Kanjil. Some foods. But remember, next time you should never be lazy and focus on your work.
7: Wow. Terima kasih, thank you very much. Okay, lain kali I shall never be lazy and focus on my work. So, everyone, ladies and gentlemen, moral kisah hari ini itu kita tidak boleh menjadi malas. Kita harus menjadi semangat sehari-hari dan menjadi mandiri. Is that right? Betul. Everyone, never be lazy. So everyone, thank you all for listening. My name is Dominic Apple, and see you next time.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
9: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
9: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
9: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
9: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
9: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
9: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
9: Yah, sayang.
10: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Masih di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Buat ayah bunda bisa ya request lagu Indonesia di rentang tahun 90 sampai 2000-an lewat WhatsApp di 0811-361-1045. Ayah bunda juga bisa lo streaming melalui masfm.id dan bisa juga melalui aplikasi On Ears. Dan buat ayah bunda mungkin yang punya pengalaman tentang rental gitu ya di zaman dulu, boleh dong share ke Lia.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Nah, kenapa sih stimulasi itu penting? Penting banget. Karena sebenarnya pohon kehidupan di setiap manusia itu adalah sensorik maupun motorik gitu. Jadi, ayo stimulasi anaknya dari usia dini, dari 0 bulan sampai 5 tahun lah setidaknya kita optimalkan dulu. Nanti ini akan berpengaruh di usianya dia yang udah 10 sampai 20 tahun gitu ya. Jadi, sangat penting banget nih untuk stimulasi. Nah, karena pentingnya stimulasi di masa golden age ini, jadi ayah bunda tidak boleh meremehkan nih. Ayo kita sama-sama semangat untuk menstimulasi anaknya. Kemudian juga jangan lupa untuk membacakan buku. Ini juga stimulasi yang luar biasa penting. Jadi silakan bisa beli buku, board book misalkan yang menarik, yang visualnya juga lucu-lucu gitu ya. Visualnya misalkan hewan atau tentang keluarga gitu yang bisa diceritakan ke anak. Itu juga bagus sekali untuk stimulasi bahasa anak. Dan jangan lupa juga untuk menjaga regulasi emosi anak nih, karena usia 0-5 tahun ini masa mereka untuk mengenali perasaan mereka gitu. Nah, ini juga perlu distimulasi. Tetap semangat untuk stimulasi dan juga jangan lupa nih tetap dengarkan Radio Mas FM di masfm.id.

Bunda harus tahu. Bisa pensiun dini dan menikmati kehidupan di masa tua sudah pasti jadi keinginan semua orang. Memiliki masa tua yang damai dan sejahtera, tidak lagi berurusan dengan dunia pekerjaan serta biaya kehidupan sudah harus Ayah Bunda pikirkan dari sekarang. Tentunya, Ayah Bunda perlu mempersiapkan dana guna menunjang kesejahteraan hidup di masa tua nanti. Untuk mempersiapkannya, alangkah lebih baik jika Ayah Bunda sudah mulai menyusun rencana keuangan dengan jelas. Setelah semua rencana itu jelas dan matang, barulah Ayah Bunda mulai menyisihkan 10-15% penghasilan bulanan untuk dana pensiun. Dana pensiun yang Ayah Bunda sisihkan bisa dimasukkan ke dalam tabungan atau alangkah lebih baiknya kalau diinvestasikan. Selain itu, mulailah membangun aset-aset produktif yang bisa mendatangkan pendapatan pasif seperti penyewaan properti. Apabila Ayah Bunda punya aset sewa properti, Ayah Bunda bisa menyewakan aset tersebut dan mendapatkan pendapatan secara rutin tanpa harus bekerja lagi. Jangan lupa, untuk amankan kebutuhan asuransi keluarga sejak dini, baik asuransi kesehatan atau asuransi jiwa. Karena semakin kita tua, premi asuransi tentu semakin mahal. Maka dari itu, di saat kondisi masih muda dan sehat, Ayah Bunda bisa lebih leluasa memilih asuransi yang tepat untuk kondisi keuangan saat ini.

Ayo Bunda, saya Sandi Armita. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di Mas FM ID atau bisa melalui aplikasi On Ears, Radio Mas FM, Your Family Radio.

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Masih bareng Lia ya, Ayah Bunda, sampai jam 4 sore nanti. Ini ada cerita masuk nih Ayah Bunda. Ada dari Bunda Putri di Oro-Orodowo. Kata Bunda Putri sih, "Mbak Lia, aku dulu tuh suka banget sewa novel, komik, atau buku-buku lain yang sekiranya menarik ya Mbak Lia. Dan biasanya aku tuh sewanya di perpus kota atau perpus sekolah biar gratis." Wah, pasti seru banget sih pengalaman Bunda Putri ini ya. Terima kasih ya Bunda Putri sudah share ceritanya di Radio Mas FM Malang. Nah, anyway, Lia dulu tuh juga sering banget ya sewa buku novel di perpus. Dan saat Lia SMP tuh suka banget kesana karena kalau baca novel di sana tuh suasananya tuh bisa adem, tenang. Terus kan ada AC-nya ya, jadi kita tuh nyaman gitu ya baca di sana. Dan pastinya sewa buku di perpus kota itu gratis ya Ayah Bunda. Ada bayar kalau memang ada denda keterlambatan saat kita mengembalikan buku. Seingat Lia itu batas sewa bukunya itu cuma 3 hari. Jadi kita itu harus cepet-cepetan baca bukunya biar kita itu bisa mengembalikan buku tersebut itu on time ya, tepat waktu ya Ayah Bunda. Nah, kalau Ayah Bunda dulu punya cerita ke perpus kota enggak sih? Boleh ya share ke Lia.

0: Udah 2026, apa nih yang harus baru ayah bunda? Semuanya boleh baru, tapi Radio Mas FM jangan pernah terganti untuk selalu menjadi sahabat keluarga Anda.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Pesan untuk ayah bunda.
6: Pada anak, kesehatan jantung tentu saja sangat penting ya, karena memang jantung ini organ yang vital ya. Dan kalau pada anak, kelainan jantung itu bisa penyakit jantungnya itu didapat ya. Jadi pada saat lahir dia nggak ada penyakit jantung. Ada juga yang kelainan jantungnya bawaan ya. Jadi ada dua macam kelainan jantung pada anak. Kelainan jantung bawaan dan kelainan jantung yang didapat. Bagaimana cara kita menjaga ya supaya jantung kita sehat? Tentu saja yang pertama, kalau dari konsumsi makanan ya kita hindari ya yang kolesterol tinggi ya. Kemudian yang manis-manis, karena bagaimanapun diabetes ini ya. Kemudian dengan zat pengawet juga hati-hati. Jangan terlalu sering makan makanan yang ultra processed food atau processed foodnya. Kemudian yang kedua, aktivitas. Aktivitas juga demikian, itu diharapkan anak-anak ini beraktivitas dalam seminggu itu minimal 1,5 jam, 3 kali seminggu ya, itu harus dilaksanakan. Anak-anak ini seminggu 3 kali, mungkin orang tuanya juga harus memberikan contoh. Karena gini, anak itu kalau disuruh tidak mungkin bisa mengerjakan. Jadi tetap dari orang tua yang harus memberikan contoh. Untuk anak dengan penyakit jantung bawaan ya berkonsultasi dulu kalau untuk olahraganya.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Mau dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota? Jangan khawatir, Ayah Bunda. Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on ears dan streaming di masfm.id.
4: Ayah Bunda, mau usaha Ayah Bunda lebih dikenal? Gabung yuk di Keranjang Mas FM. Mau tahu caranya? Follow dulu @radiomasfmmalang.

Masih di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Di jam-jam santai hari Rabu ini ya Ayah Bunda, Lia mau sapa dulu nih buat Ayah Bunda yang sedang mendengarkan Mas FM sambil laya-laya di kamar mungkin ya. Mungkin ada yang lagi di kantor atau yang lagi di perjalanan, mungkin sedang menjemput sekolah atau sedang dalam perjalanan dinas luar gitu ya Ayah Bunda, sambil dengerin lewat streaming di masfm.id ataupun melalui aplikasi On Ears. Semoga hari ini, hari Ayah Bunda hari ini itu selalu menyenangkan, dilancarkan semua urusan dan tetap jaga keselamatan di jalan ya Ayah Bunda. Dan untuk menemani Ayah Bunda siang hari ini, Lia bakal puterin lagu yang satu ini.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Hai Bunda, saya Danar Widianto. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Bener-bener gak kerasa ya ayah bunda kalau sudah seru ngobrolin tentang rental PS, rental buku, rental CD ya di zaman dulu itu. Waktu 3 jam kita itu rasanya berputar sangat cepat sekali ya ayah bunda. Jarum jam sudah semakin bergerak mendekati ke arah jam 4 sore. Itu tandanya kebersamaan Lia di ruang nostalgia sore hari ini sudah berada di menit-menit terakhir nih ayah bunda. Tapi jangan bergeser dulu ya ayah bunda, tetap stay tune di 104,5 Mas FM radio keluarga Anda, karena Lia masih bakal nemenin ayah bunda sampai nanti. So tetap bareng Lia sampai akhir ya.

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Ayah bunda, akhirnya 3 jam kebersamaan kita di Ruang Nostalgia hari ini tuh harus sampai di penghujung acara ya. Terima kasih banyak bagi ayah bunda yang sudah setia mendengarkan Lia sambil bernostalgia nih ya, mengingat kembali masa-masa rental zaman dulu gitu ya. Terima kasih juga buat ayah bunda yang selalu setia di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Baik yang mendengarkan melalui radio analog, yang lagi streaming di masfm.id, ataupun via aplikasi On Ears. Mohon maaf ya, kalau mungkin Lia ada salah-salah kata atau ada pesan dari ayah bunda nih yang belum sempat Lia sapa dan baca di sore hari ini. Akhirnya Lia pamit undur diri dari Ruang Nostalgia. Selamat sore ya ayah bunda. Selamat menikmati waktu istirahat bersama keluarga. Tetap sehat, tetap bahagia, dan sampai jumpa.

0: Itu semua hanya ada di Ruang Nostalgia. Setiap Senin sampai Jumat, jam 1 siang sampai jam 4 sore.
1: Selalu di Mas FM.

104,5 Mas FM Radio keluar ke Anda. Selamat sore Ayah Bunda. Sore hari ini Ayah Bunda ditemani Daniel di program Coffee Time dari jam 4 sampai jam 7 malam nanti. Jadi buat Ayah Bunda yang pengen request lagu gitu ya, ditemenin bareng Daniel tentunya di program Coffee Time, boleh banget langsung aja kirim requestan lagunya lewat WhatsApp kita di 0811 3611 045, atau melalui Instagram kita di Radio Mas FM Malang. Jadi buat Ayah Bunda jangan kemana-mana dan tetap selalu di Mas FM. Satu lagu untuk mengawali sore hari ini ditemani Daniel, ada lagu dari Fiersa Besari, Celengan Rindu.

0: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Bilqis Basyasha Berlianti, dipanggil Belin. Umur saya 10 tahun. Saya sekolah di Min 1, Kota Malang, kelas 4. Hari ini saya akan menceritakan tentang sekuntum bunga merah yang ada di taman, berjudul Silami Aku Agar Tak Layu, ditulis oleh Dian Dahlia. Pagi yang indah, sinar matahari menghangatkan sebuah taman. Dedaunan dan bunga-bunga bermekaran, kupu-kupu berterbangan. Bunga-bunga itu tersenyum, namun sekuntum bunga merah tampak sedih. Batangnya lemah dan daunnya layu.
2: Hai merah, mengapa engkau bersedih?
1: Sapa bunga ungu iba.
3: Aku belum disiram sejak kemarin,
1: keluh bunga merah.
2: Mengapa?
1: Tanya bunga ungu.
2: Kami juga tidak setiap hari disiram, tetapi kami tetap segar.
3: Itu karena akarmu sudah mampu menyerap air, sedangkan akarku terhalang pop. Aku tidak bisa menyerap air banyak-banyak,
1: jawab bunga merah. Tiba-tiba seorang anak datang dengan tergesa-gesa.
3: Maafkan aku merah, kemarin aku sibuk sekali hingga lupa menyiramimu.
1: Lalu dia menyirami bunga merah.
3: Ah segar,
1: ujar bunga merah senang. Batang bunga merah kembali tegak, daunnya menjadi segar. Ia tersenyum berseri.
3: Terima kasih, besok jangan lupa menyiramiku ya.
1: Pesan yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah makhluk hidup manapun mempunyai rasa lapar dan haus, termasuk tumbuhan. Jadi, hargailah tumbuhan dan jangan lupa merawatnya setiap hari ya. Terima kasih.
4: Hai Ayah Bunda, saya Fahem. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM, dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

Di sore hari ini pukul 4 sore ya, Ayah Bunda ya. Nah, kira-kira kegiatan apa yang mungkin Ayah Bunda lakukan di hari ini? Dan apakah Ayah Bunda gitu ya hari ini lagi sendiri, ataukah lagi kumpul sama keluarga, atau sama teman-teman, atau sama orang kantor nih Ayah Bunda? Janjian Ayah Bunda jam 4 ini masih di kantor ya. Nah, Ayah Bunda, kalau misalkan kita berbicara gitu ya soal orang yang sudah berumah tangga, sepertinya banyak sekali yang kayak kehilangan kebebasannya gitu. Kegiatannya harus selalu sama suami, harus selalu bersama gitu ya. Nah, tapi pertanyaannya Ayah Bunda, apakah saat ini atau mungkin di hari-hari ini Ayah Bunda masih butuh gak sih yang namanya me-time atau mungkin kayak kegiatan untuk diri sendiri gitu ya? Karena setiap orang kan pastinya butuh waktu untuk diri sendiri gitu ya. Apakah Ayah Bunda sampai saat ini masih sering me-time? Dan apakah me-time itu penting? Nah, itu tuh pertanyaannya Ayah Bunda. Jadi langsung aja kirim gabungannya ke WhatsApp kita di 0811-3611-045 atau melalui Instagram kita di Radio Mas FM Malang dan selalu di Mas FM.

0: hanya di Mas FM. Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Get it, Mom.

0: Weekendmu gak kemana-mana? Tenang ayah bunda, ada hits Indonesia di tahun 90-an yang bakal nemenin weekend ayah bunda. Setiap hari Sabtu, jam 7 malam sampai 9 malam, hanya di Mas FM.
1: Domikado, cie duo tigo. Cerita tentang orang yang banyak uang, yaud sangat mencolok hidup mewahnya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do.

0: Mbak, Pen gak mudik, ta?
1: Mbak, kapan pulang?
0: Mbak, balik tanggal piro?
2: Udah waktunya mudik nih. Yuk siapin tiket mudik kamu dari sekarang dengan easybook.com. Website dan aplikasi penjualan tiket bus, ferry, dan kereta api dengan jaminan aman dan nyaman. Pakai kode promo EB Mas FM sekarang juga buat dapetin diskon dan cashback sampai dengan 70%. Yuk rek, mudik bareng Easy Book.
3: Ayah Bunda, saya Cecilia Elsa, tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

Lagu dari Christina Aguilera, Genie in the Battle ya ayah bunda. Dan tentunya juga masih bersama Daniel di program Kevitan sampai jam 7 malam nanti. Kalau misalkan kita membahas soal me time gitu ya, Daniel paling penting gitu ya yang namanya me time. Karena memang kita harus bisa mengelola waktu, kita harus bisa membagi waktu gitu ya, kapan waktunya kita bisa sendiri, kapan waktunya kita bisa rame-rame bersama orang ataupun keluarga yang kita sayangi atau mungkin cintai ayah bunda. Karena memang pastinya kalau kita membahas soal itu gitu ya, kita terkadang tuh butuh space waktu untuk bisa sendiri dan juga merenungkan segalanya. Ya gak sih ayah bunda, kalau misalkan ayah bunda setuju langsung aja komentar, kalau misalkan enggak, kenapa nih gak setujunya ayah bunda?

0: Hanya di Mas FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM.
1: Mau kuliah kesehatan yang lulusannya cepat kerja dan punya jiwa entrepreneur? Nggak perlu bingung lagi, langsung aja ke Stikes Widyagama Husada Malang. Pilih karirmu di S1 Administrasi Rumah Sakit dengan konsep Green Hospital, S1 Kesehatan Lingkungan Fokus Industri, S1 Kebidanan, dan S1 Keperawatan yang unggul dalam sains klinis. Kabar gembira, daftar di gelombang 1 pada tanggal 1 November 2025 sampai 30 Juni 2026, kamu bisa masuk tanpa tes tulis dan dapat potongan SPP Rp1 juta. Tersedia juga beasiswa KIP kuliah dan tahfiz. Nikmati fasilitas laboratorium lengkap, klinik hingga bis atau transportasi kampus untuk antar jemput PKL di berbagai rumah sakit dan BUMN ternama. Klik widyagamahusada.ac.id/PMB atau WhatsApp di 0823-3423-4672. Stikes Widyagama Husada Malang, Religious Entrepreneurship, Nasionalism Excellent. Pilihan tepat, masa depan sehat.
2: Kebutuhan anak itu ingat bahwa itu jangka panjang.
3: Si autoimun ini memang majoritinya.
4: Sebelum make up kita harus wajib pakai skincare.
5: Offline atau online itu harus dipastikan dulu.
6: Ayah, bunda, dengarkan perbincangan seputar kesehatan, parenting, finansial, dan kecantikan dalam program Dialog Pakar. Hadir setiap hari Rabu jam 9 sampai 10 pagi hanya di Mas FM.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Di era sekarang itu emang banyak sekali hubungan atau suami istri itu yang semuanya bekerja. Itu yang akhirnya ketika pulang itu semua pada capek gitu kan. Akhirnya dia butuh ruang justru gimana ya caranya untuk tetap harmonis gitu. Nah kalau physical touch sendiri itu perannya emang penting banget bagi individu yang karakternya itu seneng banget dengan pola sentuhan secara fisik. Peran pentingnya seperti apa? Dia ada di dalam tubuh kita itu ada yang namanya hormon. Kalau di psikologi lagi bilangnya hormon cinta, hormon ikatan gitu. Itu menjadi timbul rasa kebahagiaan tersendiri. Ketika kita merasa capek, sibuk, habis itu pulang gitu kan, ketemu suami, ketemu istri, bawaannya itu seneng karena ada pelukan nih, ya kan? Ada pegangannya, ada sandarannya kayak gitu. Gimana gitu ya sebenarnya physical touch bisa membantu gitu. Nah kalau bisa membantu, jelas physical touch itu ibaratnya sebuah alat vital, alat penting gitu untuk menjalin suatu keharmonisan dalam suatu hubungan keluarga. Karena physical touch sendiri itu bisa memberikan rasa aman, bisa memberikan rasa nyaman, merasa dihargai, merasa ada gitu. Nah kemudian juga ini sebagai pengalihan dari stresor, physical touch sendiri. Nah itu pentingnya untuk menurunkan stres dalam suatu hubungan di rumah tangga khususnya.
2: Lagi cari kampus kesehatan yang gak cuma teori doang tapi langsung relate sama dunia kerja. Udah gitu tanpa batas untuk semua. Ini dia jawabannya, ITSK Dr. Supraon. Sekarang ITSK Dr. Supraon lagi buka pendaftaran mahasiswa baru nih. Kamu bakal belajar di lingkungan yang terintegrasi langsung dengan rumah sakit. Jadi bukan cuma belajar dari buku, tapi juga dapat pengalaman praktik yang real dan siap dipakai buat dunia kerja nanti. Program studinya juga lengkap banget dengan pembelajaran modern dan vibes kampusnya yang sangat support buat kamu tuh berkembang jadi tenaga profesional yang skillful, percaya diri, dan siap bersaing di era sekarang. Di ITSK Dr. Supraon, mahasiswa gak cuma dibentuk jadi pintar, tapi juga punya karakter, attitude, dan mental siap sukses. Jadi, kalau kamu mau kuliah kesehatan yang upgrade skill sekaligus upgrade masa depan, di sini tempat yang tepat. Yuk, segera daftar di penerimaan mahasiswa baru ITSK RS Dr. Supraon Malang di Jalan Majapahit nomor 1 Kota Malang. Buka juga websitenya di pmb.itsk-supraon.ac.id. ITSK Dr. Supraon, Multi Talent University.

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Dan Ayah Bunda masih ditemani Daniel di sini tentunya di program Coffee Time sampai jam 7 malam nanti ya. Buat Ayah Bunda yang mau request-request lagu tahun 90 sampai 2000-an, langsung aja kirimin ke WhatsApp kita ataupun Instagram kita. Jangan kemana-mana karena nanti kita masih membahas soal me time. Nah, perlu gak sih me time? Tentunya Bunda juga bisa me time bareng sama Daniel dengan dengerin radio dengan lagu-lagu tahun 90 sampai 2000-an hanya ada di Mas FM.

0: Dengarkan hanya di 104,5 Radio Mas FM. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
5: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo ya Bunda, saya Marcel Siahaan. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan Radio Mas FM di 104,5 Radio Mas FM, Malang.

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Hai Bunda, berita kehilangan hari ini. Berita kehilangan yang pertama atas nama Ari Utomo yang telah kehilangan STNK dengan nomor polisi N3759ABX. Berita kehilangan atas nama Wiji Lestari yang telah kehilangan STNK dengan nomor kendaraan N6294EDB. Berita kehilangan atas nama Hendra Karuniawan yang telah kehilangan STNK sepeda motor dengan nopol N5355ACS. Berita kehilangan atas nama Yoga Sadewa yang telah kehilangan STNK asli dengan nomor kendaraan L4591LF. Berita kehilangan atas nama Ahmad Zainuri yang telah kehilangan STNK dengan nomor kendaraan N4244ABD. Berita kehilangan atas nama Arnesta Del Farel Asmoro yang telah kehilangan STNK dengan nomor kendaraan N6292BAA. Berita kehilangan terakhir atas nama Sultan Alvaro yang telah kehilangan STNK dengan nopol L4220WF. Dan demikian berita kehilangan hari ini.

0: Traffic Update di Mas FM. Cek dulu yuk kondisi jalanan gimana, hanya di Mas FM.
1: Hai Bunda, kondisi lalu lintas hari ini setengah 6 ya, 17.19 waktu Indonesia Barat. Kita akan terlebih dahulu menuju di Jalan Buring. Ini pertigaan Jalan Buring di antara Jalan Brigjen Samet Riyadi. Nah, ini di pertigaan ini terjadi sedikit kemacetan ya Bunda ya. Ini kemacetan juga berlangsung juga hingga pertigaan Jalan Buring dengan berpapasan dengan Jalan Bromo. Nah, Jalan Bromo ini terjadi kemacetan hingga Jalan Welirang di pertigaan dekat HKBP Malang. Eh Bunda, selanjutnya kita beralih ke Jalan Semeru ya. Ini di simpang 2 persimpangan ya. Ini persimpangan menuju Jalan Semeru ataupun Tugu Malang. Nah, ini terjadi kemacetan ya Bunda, kurang lebih sampai Tugu Adipura. Selanjutnya ayah bunda, ini terjadi kemacetan yang cukup panjang di daerah Kawi Atas hingga di Jalan Ijen di putar balikan yang pertama ayah bunda. Sehingga mungkin memang trafik sore ini cenderung cukup padat ya. Kemudian kita berlanjut ke perempatan Dieng. Ini di perempatan Dieng Galunggung di daerah Cyber Mall ayah bunda. Nah, ini juga terjadi kemacetan karena juga adanya lampu merah ya. Kurang lebihnya ini berlangsung sekitar 50 sampai 100 meter di dalam lampu merah. Daniel menghimbau juga untuk ayah bunda selalu tertib dalam berkendara menggunakan sabuk pengaman, menggunakan helm ketika berpergian dengan sepeda motor. Jangan lupa utamakan keselamatan dan selalu patuhi rambu lalu lintas yang ada. Dan ayah bunda jangan kemana-mana, demikian traffic update pada pagi hari ini. Traffic update dipersembahkan oleh Rumah Sakit Hermina, Tangkuban Perahu Malang. Sehat bersama Rumah Sakit Hermina.
0: Update lalu lintas terkini hanya di Mas FM.

0: dari mulai pagi hari, siang, sampai malam. Radio Mas FM selalu setia untuk ayah bunda.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh siapa?
1: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Suntung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
1: Tijus!
3: Seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Weekendmu gak kemana-mana. Tenang ayah bunda, ada hits Indonesia di tahun 90-an yang bakal nemenin weekend ayah bunda.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Halo ya Bunda, saya Jason Moses. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.

0: untuk ayah bunda.
1: Betul, karena tadi pengalaman-pengalaman yang kita punya di masa lalu, kita digembleng terlalu keras dengan standar yang tinggi, sehingga kita juga standar yang tinggi untuk diri sendiri. Padahal ya, kalau bukan kita yang nyayangin diri kita sendiri, siapa lagi sih? Kalau bukan kita yang berlaku gentle, kind ke diri sendiri, siapa lagi sih? Gitu. Itu sebab ketika sadar nih ada self-talk negatif satu aja, ya saat kita lihat ke cermin, aduh kok gue goblok banget sih tadi gitu kan ya, atau di jalan lagi ngasuh anak, ya satu aja self-talk negatif, coba imbuhi, cari ya aspek-aspek positif yang kita punya, minimal 3, setidaknya 5 gitu. Jadi kalau terlihat tuh gue bego banget, ya meskipun tadi gue ngerasa bego, tapi memang tugas ini sulit, jadi aku tuh butuh hati-hati sehingga butuh lebih banyak waktu. Lihat, jadi lihat kita bahwa kita mengangkat aspek bahwa kita cenderung hati-hati dalam bekerja. Ketika kita punya self-talk yang munculnya negatif, ya sesekali coba deh pertanyakan self-talknya. Bukan mempertanyakan diri ya. Jangan pernah think atau meragukan diri atau mempertanyakan diri kita sendiri. Yang kita pertanyakan adalah, ini self-talk punya siapa ya? Ini self-talk dari mana ya? Pertanyaan kayak gini sebuah landasan awal untuk mulai punya new awareness, new attitude tentang self. Ini adalah landasan untuk bisa berubah jadi diri yang lebih baik, kau Mei. Mudah-mudahan semua mampu ya melakukannya. Ada bunda, semua pendengar Mas FM malam.

0: ID.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Kebutuhan anak itu ingat bahwa itu jangka panjang.
6: Si autoimun ini memang majoritinya.
7: Sebelum make up kita harus wajib pakai skincare.
8: Offline atau online itu harus dipastikan dulu.
0: Ayah bunda, dengarkan perbincangan seputar kesehatan, parenting, finansial, dan kecantikan dalam program Dialog Pakar. Hadir setiap hari Rabu, jam 9 sampai 10 pagi, hanya di Mas FM.

0: lutut saya. Padahal baru juga mau maraton. Kalau cedera begini, bagaimana mau lanjut olahraga?
1: Sahabat Hermina, jangan biarkan cedera menghentikan passion Anda. Hadir Sport and Wellness Clinic Rumah Sakit Hermina. Tim dokter spesialis ortopedi, kedokteran fisik, dan fisioterapi profesional siap menangani cedera olahraga Anda hingga tuntas. Mulai dari pemulihan cedera, medical fitness, hingga program strength. Tanya Spot Klinik, Rumah Sakit Hermina Tangkuban Perahu juga unggul dengan Rumah Sakit Trauma Center dengan dokter bedah yang ahli dan kompeten di bidangnya. Gigi spesialistik, perawatan NICU untuk bayi prematur dan dilengkapi alat penunjang yang modern, serta dokter spesialis konsultan yang melayani dengan sepenuh hati, aman, dan nyaman. Daftar mudah via aplikasi Halo Hermina atau hubungi call center di 1500488. Cedera olahraga, cedera no drama, langsung ke Rumah Sakit Hermina. Sehat bersama Rumah Sakit Hermina.
2: Pesan untuk ayah bunda.
3: Nah, kenapa sih stimulasi itu penting? Penting banget. Karena sebenarnya pohon kehidupan di setiap manusia itu adalah sensorik maupun motorik gitu. Jadi ayo stimulasi anaknya dari usia dini, dari 0 bulan sampai 5 tahun lah setidaknya kita optimalkan dulu. Nanti ini akan berpengaruh di usianya dia yang udah 10 sampai 20 tahun gitu ya. Jadi sangat penting banget nih untuk stimulasi. Nah, karena pentingnya stimulasi di masa golden age ini, jadi ayah bunda tidak boleh meremehkan nih. Ayo kita sama-sama semangat untuk menstimulasi anaknya. Kemudian juga jangan lupa untuk membacakan buku. Ini juga stimulasi yang luar biasa penting. Jadi silakan bisa beli buku, board book misalkan yang menarik, yang visualnya juga lucu-lucu gitu ya. Visualnya misalkan hewan atau tentang keluarga gitu yang bisa diceritakan ke anak. Itu juga bagus sekali untuk stimulasi bahasa anak. Dan jangan lupa juga untuk menjaga regulasi emosi anak nih, karena usia 0-5 tahun ini masa mereka untuk mengenali perasaan mereka gitu. Nah, ini juga perlu distimulasi. Tetap semangat untuk stimulasi dan juga jangan lupa nih tetap dengarkan Radio Mas FM di masfm.id.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Kesalahan umum yang saya lihat dalam pengasuhan anak adalah kita kalau mengasuh anak, kita kan juga menggunakan cerminan diri kita sendiri, tolak ukur. Oh, dulu saya diperlakukan begini oleh orang tua saya tidak mau, maka saya tidak akan memperlakukan anak saya seperti saya diperlakukan dulu. Tapi anaknya jadinya, kok anak saya jadi malas belajar, nggak ada motivasi. Nah, salahnya di mana? Salahnya adalah boleh kita menggunakan tolak ukur, dan memang kita menggunakan tolak ukur pengalaman kita di masa lalu. Tetapi kita juga harus punya visi ke depan. Kita harus juga melihat anak kita disesuaikan dengan zaman seperti ini, apakah masih relevan atau tidak, cocok apa tidak. Dan kita juga harus membuat takaran sendiri. Kita harus tegas dan berani untuk mengakui bahwa oh, ini nggak benar, kita harus mengubah. Nah, seperti itu. Bu, bagaimana saya tahu bahwa pola pengasuhan saya ini sudah tepat? Itu gampang sekali terlihat dari hasilnya. Artinya apa? Di sekolah dia anak yang berprestasi walaupun dia bukan menonjol, katakanlah tidak juara pun tidak apa-apa, yang penting dia masih ada prestasi. Kemudian secara sosialisasi diterima oleh semua orang, dia pendiam gak apa-apa, tapi semua orang suka. Kenapa? Karena dia kalau dimintain tolong, dia mau langsung menolong. Kemudian dia juga sopan, bisa mengucapkan terima kasih, mengucapkan salam. Jadi kita lihat dari hasilnya. Kalau dari anak, berarti sedini mungkin kita terapkan aturan yang jelas. Cinta dan disiplin porsinya harus seimbang. Jadi ini akan dibawa sampai ke depan. Penerimaan, menghargai, mencintai, mendukung, itu diterima, tapi dengan cara yang berbeda sesuai dengan level usia mereka. Kalau kita masuk mulai masa remaja, tentu saja usahanya lebih besar. Tetapi kalau menunjukkan konsistensi, penerimaan, itu bisa berjalan. Hanya memang negosiasinya lebih banyak, karena anak sudah remaja. Kemudian lebih bisa dibuat kesepakatan, karena anak sudah punya pendapat sendiri, anak sudah punya keinginan sendiri. Nah, itu dilibatkan, berarti kau harus bertanggung jawab atas konsekuensi dari pilihanmu.

0: Bunda harus tahu.
1: Risoles yang punya isian beragam ini memang cocok dijadikan camilan untuk bersantai. Tapi ternyata, siapa sangka minyak di dalam gorengan ini cukup banyak. Ayah bunda perlu pintar-pintar dalam menggorengnya supaya

minyaknya bisa tiris. Pertama-tama, buat kulit risoles yang lentur, tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis. Sebaiknya, ayo bunda memasak bahan isian hingga matang terlebih dahulu, supaya proses penggorengan nantinya tidak terlalu lama. Ketika menggoreng risoles, usahakan hanya membalik dua kali bagian atas dan bawah. Setelah risoles diangkat dari minyak, tiriskan risoles dengan posisi berdiri agar semua minyaknya turun, dan jangan meniriskan risoles dengan posisi mendatar karena minyaknya akan berkumpul di salah satu sisi.

0: dipersembahkan film horor action terbaru dari Semesta Kodrat.
1: Kamu hamil?
2: Sudah 3 bulan, Mas.
0: Membawa kisah Darso, seorang pengamen jalanan yang kehilangan segalanya setelah nyawa istrinya, Darsi, diambil oleh ketidakadilan.
2: Hidup memang gak adil.
0: Ketika sebuah kekacauan membangkitkan sebuah entitas mistis, pasangannya hidup kembali bukan sebagai Darsi, namun sebagai sosok penebar teror, Badut Gendong.
3: Kita ini lagi kejebak di kampung yang ada orang gilanya, yang hobinya ngulipin muka orang.
0: Dibintangi oleh Martino Leo, Dayinta Melira, Derby Romero, Clara Bernadette, Isaac Kivano, Jose Rizal Manua, dan membawakan penampilan spesial dari Berry Prima.
2: Sebelum mereka semua merasakan penderitaan kita, aku enggak akan pernah rela.
0: Hadapi teror mencekam di film Badut Gendong, tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 27 Mei 2026, Lebaran Idul Adha. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media @badutgendong dan @makmaek.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Utang kita itu dalam kategori gak sehat. Satu, kita sudah melakukan yang namanya gali lubang tutup lubang, mbak. Kita utang baru untuk menutup utang yang lama. Gak ada abisnya, udah kayak selingkaran setan, mbak. Yang kedua, kalau rasio utang kita itu sudah di atas 30% atau di atas 35% dari penghasilan. Misal, penghasilan kita 5 juta gitu ya. Tidak boleh lebih dari 30%. Artinya sudah tidak boleh lebih dari 1,5 juta nih untuk utang, untuk bayar cicilan aja, itu gak boleh. Kalau misalnya kita hanya membayar utang, artinya kita hidup hanya untuk hari ini. Nggak tahu deh masa depan. Opo jari Gusti Allah ya katanya kalau orang Jawa ya. Tapi boleh kita berserah, tapi kan kita juga harus berusaha gitu ya. Nah, terus yang ketiga, bahaya itu kalau sudah sering telat bayar atau misalnya bayar cicilannya minimum-minimum aja. Nah, itu artinya sudah alarm bahaya, mbak. Terus yang terakhir nih, biasanya kalau kita sudah membahas soal utang itu sama pasangan atau sama siapapun, kita langsung ke trigger untuk marah, langsung konflik. Nah, atau misalnya langsung ada cemas yang berlebihan, anxiety yang berlebihan. Nah, itu biasanya sudah jadi alarm bahwa kita itu sudah mengalami utang yang sangat berbahaya. Utang itu penyelesaiannya tuh gini, mbak. Kalau misalnya kita punya utang ya, coba di list deh, utang kita itu apa aja. Misalnya utang A, cicilannya sekian, terus sisanya sekarang sekian. Utang B, sekian, bunganya sekian. Itu harus kita list semuanya biar kita tuh melek, biar kita tuh gak denial. Nah, dari semua utang-utang ini, mbak Galuh, mana yang menurut kita itu utangnya tuh masih bisa kita raih untuk kita selesaiin? Misal, okay, ini utangku ini misalnya tinggal 1 juta, okay, aku harus segera menyelesaikan utang A ini. Dari utang-utang itu, kita pilih mana yang mampu, yang affordable untuk kita itu lunasin.

0: 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Ayah Bunda, berikut berita kehilangan hari ini. Atas nama Francisca Britista yang telah kehilangan STNK motor dengan nopol N6332AAS. Berita kehilangan atas nama Indrawati yang telah kehilangan STNK dengan nomor kendaraan N4299EBP. Kemudian atas nama Rizal Zainuddin yang telah kehilangan STNK dengan nomor kendaraan N3930BZ. Kemudian atas nama Mujirahayu, sepeda motor kehilangan STNK dengan nopol N2123ACB. Selanjutnya atas nama Rania Putri Anur Rahmadi kehilangan STNK asli dengan nomor kendaraan N3396ADN. Selanjutnya atas nama Dani Kurniawan yang telah kehilangan STNK sepeda motor dengan nopol N2372ACF. Dan berita kehilangan yang terakhir atas nama Ferry Fernando yang telah kehilangan STNK dengan nopol N6349ECJ disertai dengan KTP, SIM A dan juga SIM C atas nama pelapor. Dan demikian berita kehilangan hari ini.
1: Jadi kita ke pantai biar bisa mainan.
2: Main apa?
3: Jangan punya di semain.
2: Gak bisa bermain dan bermain.
1: Iya, jadi kita ke pantai aja yuk.
2: Ya udah.

104,5 Mamas FM di On Ears.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Kebutuhan anak itu ingat bahwa itu jangka panjang.
3: Si autoimun ini memang majoritinya.
4: Sebelum make up kita harus wajib pakai skincare.
5: Offline atau online itu harus dipastikan dulu.
6: Ayah, bunda, dengarkan perbincangan seputar kesehatan, parenting, finansial, dan kecantikan dalam program Dialog Pakar. Hadir setiap hari Rabu jam 9 sampai 10 pagi hanya di Mas FM.

Ayah bunda, kalau weekend biasanya apakah cuman scroll-scroll aja di rumah? Nah, pas banget tuh daripada ayah bunda scroll-scroll TikTok di rumah ya. Tanggal 7 Juni harus beda nih ayah bunda. Tentunya di tanggal 7 Juni 2026 ada Flower Picnic Day, event super manis buat ayah bunda yang suka bunga, suasana outdoor, dan pengalaman seru bareng teman-teman baru. Di sini ayah bunda bisa bikin flower creation sendiri, nikmatin flower market day, dan juga networking sambil healing, plus dapat bonus Malang Strudel Meat Series juga. Semuanya cuma Rp115.000 aja, dan lokasinya ada di Malang Strudel and Farm. Start di jam 6 pagi. Catat tanggalnya ya bunda, jangan lupa ajak bestie, dan siap-siap piknik paling cantik di bulan ini.

0: Bunda, jangan kemana-mana ya. Tetap di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Capek ya, Ayah Bunda. Coffee time dulu yuk. Bikin santai dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau. Cuma ada di Mas FM.

Bunda, saya Cindy Amani. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Airs. Radio Mas FM, your family radio.

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Dan ya bunda gak kerasa ya, ini sudah mendekati jam 7 malam. Itu artinya Daniel harus pamit dulu dari ruang dengar ayah bunda. Terima kasih telah mendengarkan Daniel dimanapun, kapanpun. Sampai jumpa di esok hari dan selamat malam.

0: berusaha melupakan, semakin ingat dengan mantan. Dulu Mas FM jadi teman, sekarang sudah jadi acuan.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: 105,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

Jangan rindu ayah bunda, rindu itu berat. Apalagi rindu sama lagu-lagu tahun 90 sampai 2005. Dengerin Ruang Nostalgia Radio Mas FM.

0: Anda harus tahu. Tips parenting.
1: Untuk memudahkan parenting positif di rumah, kita sebagai orang tua harus menghindari membandingkan anak dengan saudara kandungnya ya, Ayah Bunda. Biasanya, kalau kita suka membanding-bandingkan, si kecil akan merasa iri pada saudara kandungnya nih. Rasa iri ini akan memicu persaingan seumur hidup loh ya Bunda. Jadi mulai dari sekarang, yuk menghindari membanding-bandingkan dengan saudara kandung ya.

Hai Bunda, saya Danar Widianto. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: 24 jam memainkan lagu-lagu yang ayah bunda suka dari tahun 90-an sampai tahun 2000. Hanya di 104,5 Radio Mas FM.
1: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
2: Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Bilqis Basyasha Berlianti, dipanggil Belin. Umur saya 10 tahun. Saya sekolah di Min 1, Kota Malang, kelas 4. Hari ini saya akan menceritakan tentang sekuntum bunga merah yang ada di taman. Berjudul Silami Aku Agar Tak Layu, ditulis oleh Dian Dahlia. Pagi yang indah, sinar matahari menghangatkan sebuah taman. Dedaunan dan bunga-bunga bermekaran, kupu-kupu berterbangan. Bunga-bunga itu tersenyum, namun sekuntum bunga merah tampak sedih. Batangnya lemah dan daunnya layu.
3: Hai merah, mengapa engkau bersedih?
2: Sapa bunga ungu iba.
3: Aku belum disiram sejak kemarin,
2: keluh bunga merah.
3: Mengapa?
2: Tanya bunga ungu.
3: Kami juga tidak setiap hari disiram, tetapi kami tetap segar.
4: Itu karena akarmu sudah mampu menyerap air, sedangkan akarku terhalang pop. Aku tidak bisa menyerap air banyak-banyak,
2: jawab bunga merah. Tiba-tiba seorang anak datang dengan tergesa-gesa.
4: Maafkan aku merah, kemarin aku sibuk sekali hingga lupa menyiramimu.
2: Lalu dia menyirami bunga merah.
4: Ah segar,
2: ujar bunga merah senang. Batang bunga merah kembali tegak, daunnya menjadi segar. Ia tersenyum berseri.
4: Terima kasih, besok jangan lupa menyiramiku ya.
2: Pesan yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah makhluk hidup manapun mempunyai rasa lapar dan haus, termasuk tumbuhan. Jadi, hargailah tumbuhan dan jangan lupa merawatnya setiap hari ya.
5: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Bunda, jangan kemana-mana ya, tetap di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Pesan untuk Ayah Bunda.
5: Apa pesan Kak Sonya untuk pendengar yang mungkin sedang berjuang dengan trauma masa kecilnya?
6: Pesan dari saya, tetap jadilah seperti apa yang diri teman-teman mau. Apa yang membuat diri teman-teman itu nyaman dan bahagia, gitu ya. Bahwa sejatinya kita hidup itu dengan segala proses, tidak ujuk-ujuk dan semata-mata langsung mampu untuk melewati itu, enggak. Semuanya itu proses. Nah, jadi ketika nih ya, teman-teman merasa beban masa lalu itu mengganggu hidupnya di hari ini, itu sah-sah aja gitu ya. Dan ada jalan keluarnya kok, tenang aja. Mulai dari satu langkah kecil gitu ya. Ayo kita cari seseorang yang bisa untuk kita ajak bicara, kita ajak untuk belajar bareng-bareng teknik sederhananya seperti apa untuk menenangkan diri, kemudian untuk mempertimbangkan ya, kalaupun memang butuh tenaga profesional seperti psikolog atau psikiater. Nah, juga pemulihan itu kakak, bukan proses yang cepat tentunya untuk semua orang. Tapi tentu ada harapan gitu ya, tentu ada harapan dan ada bantuan. Maka kita semua, saya pun pribadi itu pantas banget untuk mendapatkan keselamatan, kesehatan, kedamaian, juga kesejahteraan dalam hidup.

0: Hai Ayah Bunda, saya Agnes Shafira. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda. Suara indah menyapa
1: gelorannya hati. Adek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek gitu?
2: Males, Mam. Perutku sakit banget.
1: Loh, kamu kenapa?

ngeri juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita datang.

0: Di rumah aja nih Ayah Bunda. Dengar Mas FM yuk, tambah wawasan dan dapatkan keceriaannya.
1: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, "Nih, cobain Yongsan." Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh. Jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya, buktiin.
3: Dimanapun, kapanpun dengerinnya Radio Mas FM, selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau. Hanya di 104,5.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Di era sekarang itu emang banyak sekali hubungan atau suami istri itu yang semuanya bekerja. Tuh yang akhirnya ketika pulang itu semua pada capek gitu kan. Akhirnya dia butuh ruang justru gimana ya caranya untuk tetap harmonis gitu. Nah kalau physical touch sendiri itu perannya emang penting banget bagi individu yang karakternya itu seneng banget dengan pola sentuhan secara fisik. Peran pentingnya seperti apa? Dia ada di dalam tubuh kita itu ada yang namanya hormon. Kalau di psikologi lagi bilangnya hormon cinta, hormon ikatan gitu. Itu menjadi timbul rasa kebahagiaan tersendiri. Ketika kita merasa capek, sibuk, habis itu pulang gitu kan, ketemu suami, ketemu istri, bawaannya itu seneng karena ada pelukan nih ya kan, ada pegangannya, ada sandarannya kayak gitu. Gimana gitu ya sebenarnya physical touch bisa membantu gitu. Nah, kalau bisa membantu, jelas physical touch itu ibaratnya sebuah alat vital, alat penting gitu untuk menjalin suatu keharmonisan dalam suatu hubungan keluarga. Karena physical touch sendiri itu bisa memberikan rasa aman, bisa memberikan rasa nyaman, merasa dihargai, merasa ada gitu. Nah, kemudian juga ini sebagai pengalihan dari stresor, physical touch sendiri. Nah, itu pentingnya untuk menurunkan stres dalam suatu hubungan di rumah tangga khususnya.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Kembang bulan bersih deh. Cuma Mas FM yang bisa bikin ayah bunda nostalgia sepanjang hari.

Duh, capek banget nih. Masih jam 1 siang lagi. Masih panjang banget waktu ngantor.

0: Wah, ini dia nih program Ruang Nostalgia Radio Mas FM.
1: Hanyalah dirimu yang mampu begitu melakukan semua
2: ini Mas FM.

0: Bunda harus tahu. Tips parenting.
1: Tips agar anak disiplin sikat gigi. Kebersihan mulut tentunya sangat penting untuk dijaga, apalagi bagi si kecil. Salah satu yang ayah bunda perlu biasakan pada si kecil adalah kebiasaan untuk menyikat gigi. Berikut ini cara agar si kecil tidak rewel lagi dan kabur saat bunda ajak menyikat giginya. Pertama, ayah bunda harus membiasakan untuk menyikat gigi di depannya, karena si kecil akan meniru segala hal yang bunda lakukan. Dan juga tunjukkan ekspresi bahagia agar si kecil ikut merasa senang ketika melakukannya. Kemudian, pastikan sikat gigi yang digunakan nyaman untuk si kecil pakai. Gunakan sikat gigi berbahan silikon yang lunak dan sesuai dengan mulutnya. Yang terakhir, berikan si kecil kesempatan untuk menyikat giginya sendiri, karena akan membuatnya lebih tertantang akan tugas yang ia kerjakan dan akan membuatnya lebih suka menyikat gigi.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Mas FM semakin eksis di On Ears.

0: 104,5 Mas FM di On Ears.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Bunda, jangan kemana-mana ya. Tetap di 104,5 Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda.

Ayah Bunda, saya Cindy Amani. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, your family radio.

0: 104,5 Mas FM di On Ears.
1: Mas, ayo dong cepetan ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja pas susah.
2: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah linu semua, sedih rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon? Emangnya Tarzan?
3: Stop. Jangan biarkan derita linu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan Linustop. Linustop, solusi 3-in-1. Meredakan linu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. Linustop terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi linu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
2: Nah, masih mau diambilin mangganya? Hehehe, jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
1: Alah gombal.
3: Masalah linu, nyeri sendi, dan asam urat, stop dengan Linustop.
4: Pesan untuk ayah bunda.
5: Kalau dalam suami istri itu, kalau dalam keluarga, siapapun yang merasa memiliki kemampuan untuk mengelola uang, mengelola investasi keluarga, ya dialah yang berhak menjadi menteri keuangan. Sebenarnya nggak harus istri, sepakat aja. Jadi memang saya sarankan ya, dalam keuangan keluarga itu harus ada yang namanya financial intimate, Mbak. Financial intimate itu apa? Adanya si istri itu harus nurut ke suami, suami harus nurut ke istri, enggak. Tapi lebih ke bagaimana kita menemukan sepakat, sadar penuh bahwa keuangan saya dengan suami itu berbeda. Pola pandang saya dengan suami berbeda. Value yang saya miliki dengan value yang dimiliki suami itu berbeda. Tapi yang penting adalah kita menemukan titik tengahnya. Ini yang kadang susah, gitu ya. Banyak banget yang kita masih ribut, yang masih ngomongin duit sama suami itu kayak sesuatu yang gak enak banget gitu ya, butuh waktu gitu. Nah, yang penting adalah itu, temukan financial intimate itu. Ngobrol dulu sama suami, enaknya ini gimana, siapa yang memegang keuangan, apakah saya yang bagian investasinya, ayah yang bagian untuk pengelolaan sehari-harinya, atau seperti apa, apakah saya yang pengelolaan sehari-harinya, ayah yang bagian investasi, itu boleh. Nah, saya sarankan adakan yang namanya money date, Mbak. Money date dengan pasangan, misalnya. Jadi setiap bulan sampaikan ke suami, keuangan kita sekarang seperti ini, investasi kita yang kita miliki berdua seperti ini, aset-aset yang kita miliki seperti ini. Jadi harus ada financial check up berdua.

Hai Ayah Bunda, saya Indra Sinaga. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears, Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda.

0: pusing lagi.
1: Ngeri juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita datang bulan.
2: Pagi-pagi lebih seru di Inspirasi Pagi bareng Galuh.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Dengerin Mas FM dari masfm.id.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Nah, kenapa sih stimulasi itu penting? Penting banget. Karena sebenarnya pohon kehidupan di setiap manusia itu adalah sensorik maupun motorik gitu. Jadi, ayo stimulasi anaknya dari usia dini, dari 0 bulan sampai 5 tahun lah setidaknya kita optimalkan dulu. Nanti ini akan berpengaruh di usianya dia yang udah 10 sampai 20 tahun gitu ya. Jadi, sangat penting banget nih untuk stimulasi. Nah, karena pentingnya stimulasi di masa golden age ini, jadi ayah bunda tidak boleh meremehkan nih. Ayo kita sama-sama semangat untuk menstimulasi anaknya. Kemudian juga jangan lupa untuk membacakan buku. Ini juga stimulasi yang luar biasa penting. Jadi silakan bisa beli buku, board book misalkan yang menarik, yang visualnya juga lucu-lucu gitu ya. Visualnya misalkan hewan atau tentang keluarga gitu yang bisa diceritakan ke anak. Itu juga bagus sekali untuk stimulasi bahasa anak. Dan jangan lupa juga untuk menjaga regulasi emosi anak nih, karena usia 0-5 tahun ini masa mereka untuk mengenali perasaan mereka gitu. Nah, ini juga perlu distimulasi. Tetap semangat untuk stimulasi, dan juga jangan lupa nih tetap dengarkan Radio Mas FM di masfm.id.

0: kami dari
1: Morning Station.
0: Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM.
2: Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id.
3: Atau bisa juga melalui aplikasi On Ears.
0: Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Mas, ayo dong cepetan ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja pas susahnya sih.
1: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah lilu semua, sedih rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon? Emangnya Tarzan?
2: Stop. Jangan biarkan derita lilu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan Linustop. Linustop, solusi 3-in-1. Meredakan lilu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. Linustop terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi lilu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
1: Nah, masih mau diambilin mangganya? Hehehe, jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
0: Alah gombal.
2: Masalah lilu, nyeri sendi, dan asam urat, stop dengan Linustop.
3: 104.5 Mas FM di On Ears.

0: semua hanya ada di Ruang Nostalgia. Setiap Senin sampai Jumat, jam 1 siang sampai jam 4 sore.
1: Selalu di Mas FM.

0: harus tahu. Tips parenting.
1: Fokus atau konsentrasi adalah kemampuan berpikir yang berkaitan dengan bagaimana si kecil menjaga perhatiannya sampai hal tersebut selesai. Ayah bunda bisa melakukan hal ini untuk melatih fokus pada anak. Cara pertama, bunda bisa membagi tugas ke hal-hal kecil yang mudah diselesaikan. Tugas-tugas kecil seperti memasukkan mainan ke dalam box butuh waktu sedikit untuk diselesaikan. Yang kedua, buat si kecil senang ketika ia sedang menyelesaikan tugasnya. Dengan begitu, akan meningkatkan konsentrasinya karena mereka tidak merasa tertekan saat mengerjakan tugas. Cara yang ketiga, yaitu kurangi distraksi atau gangguan saat anak mengerjakan tugasnya. Sebisa mungkin, kurangi suara-suara yang dapat mengganggu konsentrasi anak ya bunda. Dan cara yang terakhir, sebaiknya ayah bunda menetapkan batas waktu atau deadline untuk satu hal yang dikerjakan si kecil. Dan pastikan tenggat waktunya tidak terlalu pendek atau lama.
2: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno. Kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, "Nih, cobain Yongsan." Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh. Jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
3: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
2: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, "SMA kelas berapa sekarang?" Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.
4: Ayah bunda, bayangin deh. Kalau misalnya di dunia ini nggak ada musik. Nggak usah dibayangin. Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu memutarkan lagu-lagu terbaik untuk ayah bunda.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Ayah bunda capek ya? Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu ada untuk ayah bunda dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau. Jangan lupa streaming ya di masfm.id atau lewat aplikasi On Ears.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Pesan untuk ayah bunda.
3: Misalkan penggunaan gadget ini juga perlu ada manajemen waktunya. Perlu ada waktunya. Kalau misalkan di bawah 2 tahun, itu diharapkan untuk tidak menggunakan gadget gitu. Nah, kalau misalkan di atas 2 tahun, itu penggunaannya itu maksimal 1 jam. Dan itu pun dibagi dengan beberapa segmen. Yang mana itu kita juga perlu mengatur rutinitas yang seimbang gitu. Jadi misalkan kita pagi kita sarapan dulu, terus habis itu kita berinteraksi. Setelah itu baru kita kenalkan dan berikan gadget itu selama 15 menit gitu. Jadi kita perlu memberikan gadget itu dengan pembagian waktu, dengan total nanti di 1 jam. Jadi kita tidak bisa untuk memberikan gadget tersebut oke, kamu boleh nonton dalam 1 jam. Nah, itu diharapkan jangan dilakukan. Tapi kita bagi dalam berbagai segmen. Dan kita juga perlu mengatur rutinitas seimbang bagi anaknya untuk kita melatih motorik-motorik yang lainnya dan tahapan perkembangan yang lainnya untuk bersosialisasi, lalu untuk perkembangan vestibularnya anak tersebut, motorik halus, motorik kasar, seperti itu.

0: Bunda, kita dari Koliak. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
1: Dan jangan lupa streaming di masfm.id
2: atau melalui aplikasi On Ears.
0: Radio Mas FM.
3: Radio,

0: adek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek gitu?
1: Aduh, males, Mang. Perutku sakit banget.
0: Loh, kamu kenapa? Oh, Mama tahu. Kamu lagi PMS ya?
1: Sakit banget, Ma. Mana kepala pusing lagi.
0: Nyeri juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita datang bulan.
2: Bikin Ayo Bunda lebih semangat di pagi hari. Bareng Galuh di Inspirasi Pagi. Informasi terupdate. Lagu-lagu yang bikin Ayo Bunda lebih semangat untuk mengawali aktivitas. Selalu di Mas FM.

Hanya di Mas FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM.

Udah 2026, apa nih yang harus baru ayah bunda? Semuanya boleh baru, tapi Radio Mas FM jangan pernah terganti untuk selalu menjadi sahabat keluarga Anda.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Kalau COVID memang adalah jenis virus yang masih baru kan ya. Nah kalau HMPV ini adalah tingkatannya human metapneumovirus yang sebenarnya sudah ada di dunia sejak tahun 2001. Virus HMPV ini salah satu virus yang bisa menyebabkan infeksi saluran pernafasan akut, jadi ISPA. Virus ini sembuh sendiri, tapi bila terkena pada balita kecil atau balita muda dan usia-usia lansia di atas 60 tahun serta pada penderita yang memiliki kekebalan yang rendah, begini bisa memberikan manifestasi yang berat. Gejalanya apa? Batuk, kemudian hidung tersumbat, kemudian demam, kemudian ada rasa kelelahan. Kemudian yang terakhir, kalau dia memberikan komplikasi, bisa terjadi sesak. Gimana kalau sesak itu karena infeksi virus ini sudah mengenai ISPA bagian bawah. Pencegahannya sama ya dengan COVID maupun virus-virus influenza yang lain. Dan mungkin perilaku PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Nomor kedua, rajin cuci tangan. Terus yang ketiga, kalau memang kita sedang sakit, pakai masker. Jangan bertukar alat makan juga, karena penularannya tadi melalui droplet atau sekresi dari bersin dan batuk, kontak erat dari berjabat tangan dan sebagainya. Kemudian yang keempat, mungkin ada imunisasi. Tidak ada salahnya kita melindungi anak-anak kita untuk dari yang virus yang sudah ada vaksinnya. Seperti virus influenza kan sudah ada vaksinnya, namanya vaksin influenza, yang bisa dimulai sejak usia 6 bulan dan diulang setiap tahun. Itu bisa kita berikan pada anak-anak kita.

saya Rosbella Nagata. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Mas FM semakin eksis di On Ears.

0: Bunda harus tahu. Tips parenting.
1: Anak-anak penuh rasa ingin tahu tentang hal-hal baru ya, Ayu Bunda. Cara mereka belajar ialah dengan melontarkan pertanyaan kenapa yang tidak ada habisnya kepada Ayu Bunda. Di saat anak terus-menerus bertanya, jawablah dengan jujur, dengan memberi penjelasan yang sederhana dan mudah mereka pahami. Apabila ayah bunda tidak mengetahui jawabannya, cobalah berusaha mencari jawaban bersama-sama. Dengan mengajak anak mencari jawaban bersama, ayah bunda bisa menumbuhkan motivasi belajar anak untuk mencari hal-hal yang tidak ia ketahui. Pertanyaan balik juga bisa memberi kesempatan anak untuk mencoba menjelaskan teori mereka sendiri dan juga membantu anak dalam mengasah kemampuan berpikir kritis dan kreatifnya.
2: Mas, ayo dong cepetan ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja pas susahnya sih.
3: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah lilu semua, sedih rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon? Emangnya Tarzan?
4: Stop. Jangan biarkan derita lilu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan Linustop. Linustop, solusi 3-in-1. Meredakan lilu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. Linustop terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi lilu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
3: Nah, masih mau diambilin mangganya? Hehehe, jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
2: Alah gombal.
4: Masalah lilu, nyeri sendi, dan asam urat, stop dengan Linustop.
0: 104,5 Mas FM di On Ears.

Mau dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota? Jangan khawatir Ayah Bunda, Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on-ears dan streaming di masfm.id.

0: Mas FM.
1: Adek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek gitu?
2: Males, Mam. Perutku sakit banget.
1: Loh, kamu

0: nyeri juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita datang bulan.
1: Memutarkan musik yang ayah bunda mau, dimanapun dan kapanpun.

Bunda. Saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Pesan untuk ayah bunda.
3: Nah, dalam perkembangan anak itu ada gak sih, Kak, peran sentuhan fisik dari orang tua?
4: Kalau untuk anak, apalagi mulai dari dia sejak lahir, ya, mulai dari usia 0 sampai 1 tahun, itu butuh banget yang namanya bonding. Anak yang baru lahir aja, sama si dokter udah dikasihkan kepelukan ibunya dan juga ayahnya kan. Karena itu adalah bonding awal, sentuhan awal untuk mengenalkan bahwa ini loh aku ibumu, ini loh aku ayahmu, kayak gitu. Makanya itu ketika sudah lahir buah hati ayah bunda, nah semaksimal mungkin di usia-usia golden age itu dimaksimalkan sentuhan-sentuhan fisik. Entah kalau masih bayi digendong, dipuk-puk, dielus gitu. Kalau usia 3 tahun, usia toddler, usia 3-5 tahun begitu, kita tawarkan, kakak nyaman gak kalau ibu peluk begini? Terus lagi kalau udah usia ke atas, itu kita pahamkan bahwa batasan-batasan yang memang gak boleh untuk disentuh, memang gak boleh untuk dipeluk, itu bagian mana. Karena berdampak nanti ketika dia udah ngenal dunia sekolah atau lingkungan teman-temannya main ke rumah begitu kan, dia ada pawangnya, ibaratnya kayak pagarnya gitu, pagarnya bahwa oh gak boleh, ini kamu gak boleh nyentuh aku seperti itu. Itu berbahaya. Jadi dia punya rasa kepercayaan diri, rasa aman untuk dirinya dan rasa nyaman gitu. Dan punya rasa empati nanti ketika dia besar. Oh ada temanku yang ngerasa dari kejauhan nampaknya gak baik-baik aja nih dari ekspresi wajahnya. Dia deketin, dia tanyain, ada keberanian di situ.

0: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya, nggak percaya. Buktiin.

Dimanapun, kapanpun dengerinya Radio Mas FM, selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau. Hanya di 104,5.

0: Jangan kemana-mana ya bunda, karena Dimas FM banyak banget kejutannya. Penasaran kan? Selalu Dimas FM.
1: Mas, ayo dong cepetan ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja pas susahnya sih.
2: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah lilu semua, sendi rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon? Emangnya Tarzan?
3: Stop. Jangan biarkan derita lilu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan Linustop. Linustop, solusi 3-in-1. Meredakan lilu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. Linustop terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi linu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
2: Nah, masih mau diambilin mangganya? Hehehe, jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
1: Alah gombal.
3: Masalah linu, nyeri sendi, dan asam urat, stop dengan Linustop.
4: 104,5 Mas FM di On Ears.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Lebih baik ini fokus untuk menabung atau mulai berinvestasi nih Bapak?
2: Itu bisa dua-duanya sebenarnya, tapi yang langkah pertama adalah nabung dulu. Nanti kalau tabungannya udah cukup, dibagi dua, sebagian diinvestasikan. Yang penting waktu investasi nanti jangan sampai ketipu. Pelajarin dulu instrumen apa yang Anda investasikan. Misalnya pertama kalau Anda takut-takut di reksadana dulu, nanti kalau Anda ngerti sedikit pergerakan saham, misalnya reksadana saham, main di saham lagi sedikit, dibagi lagi dari reksadana, dibagi sebagian ke saham. Terus kalau udah kalau mau langsung juga tapi lebih aman, Anda juga bisa beli ori retail, jadi obligasi retail yang dikeluarkan pemerintah yang aman, bunganya cukup. Kayak gini, investasi itu bisa memberikan return yang tinggi kalau Anda ngerti betul apa yang Anda investasikan dan instrumennya apa dan gimana risiko yang Anda hadapi, yang teman-teman Gen Z hadapi. Itu jadi bisa bareng tabungan dan investasi, tapi tabungan nggak boleh hilang, itu untuk seperti pangkalannya lah. Kalau misalnya ada gangguan investasi, Anda masih punya tabungannya itu. Mungkin begitu, Mbak.

Bunda, saya Berlian. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh. 104,5 Mas FM di On Ears.

Duh, capek banget nih. Masih jam 1 siang lagi. Masih panjang banget waktu ngantor.

0: Mas FM semakin eksis di On Ears.
1: Merangkum wawasan Islami yang menarik, informatif, serta mendidik.
2: Kali ini, Cakrawala Islam menyajikan 5 kabar dari Rasulullah SAW yang menjadi...
3: Cakrawala Islam edisi kali ini akan membahas 5 tokoh perawi hadis terbanyak.
4: Cakrawala Islam edisi kali ini mencoba menyajikan 5 alasan kenapa kita harus belajar bahasa Arab.
1: Dengan Cakrawala Islam. Cakrawala Islam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum sepilis atau sekuler, pluralis dan liberalis telah gencar menyebarkan propagandanya yang telah kita saksikan bersama di dunia Islam. Mereka menyebarkan syubhat dengan argumen seakan-akan pendapat mereka benar dan masuk akal. Padahal nyatanya apa yang mereka ucapkan adalah untuk melunturkan ajaran Islam. Nah, pendengar yang berbahagia, kaum sepilis atau sekulerisme, pluralisme dan liberalisme sudah diharamkan oleh Majelis Ulama Indonesia karena berisi ajaran yang menyesatkan. Namun mereka tidak berhenti ketika sudah dikeluarkan fatwa. Mereka masih saja bergerak dan menyebarkan pemikirannya agar semakin banyak umat Islam yang tersesatkan. Dan mereka menyebarkan pemikirannya melalui langkah-langkah. Cakrawala Islam kali ini akan menyampaikan kepada Anda 5 langkah dan propaganda liberalisasi Islam oleh kaum liberal versi Cakrawala Islam. Yang pertama adalah dalam hal sholat. Orang-orang liberal melontarkan pernyataan seperti ini: buat apa sholat kalau riya tidak ikhlas? Karena tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik engkau bersihkan dulu hatimu. Nanti kalau sudah ikhlas tidak riya, maka barulah engkau sholat agar sholatmu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah lontaran ucapan mereka yang berusaha agar umat Islam tidak mengerjakan sholat. Ya, tentu saja target dari pernyataan semacam ini bertujuan untuk membenarkan orang-orang yang meninggalkan sholat dengan dalih membersihkan hati terlebih dahulu. Jangankan orang yang mengaku muslim yang tidak sholat, non-muslim saja bagi kaum liberal tidak boleh dianggap kafir dan sama-sama bisa masuk surga. Maka sudah tak heran jika kaum liberalis melontarkan pernyataan yang seperti itu. Nah, sebenarnya untuk menjawab ungkapan seperti itu, setiap muslim wajib sholat walaupun masih ada benih-benih riya di hati dan belum ikhlas secara murni. Karena sholat merupakan kewajiban bagi seorang muslim. Setiap muslim ikhlas ataupun riya, rela ataupun terpaksa, tetap wajib mendirikan sholat. Nah, yang benar tentu saja orang yang sholat dengan niat yang ikhlas. Tidak ada yang baik antara orang yang tidak sholat dengan yang sholat tapi riya. Walaupun jika dipandang baik, maka yang lebih baik adalah yang tetap sholat walaupun masih ada riyanya. Nah, insya Allah ta'ala dengan dia tetap mengerjakan

0: mengerjakan sholat, benih-benih riya dalam hatinya akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keseriusan dia dan juga dengan keikhlasan yang diusahakan. Lalu propaganda yang kedua adalah masalah hijab atau pakaian bagi muslimah untuk menutup aurat mereka. Ya, orang-orang liberal banyak sekali melontarkan pernyataan yang semisal ini. Lebih baik tidak pakai jilbab tapi hatinya baik daripada berjilbab hatinya busuk. Nah, itulah ungkapan yang sering kita dengar, dan ternyata ungkapan seperti itu berasal dari kalangan liberal. Target dari pernyataan semacam ini bertujuan untuk membenarkan pelepasan hijab dengan dalih yang penting hatinya masih baik. Maka jawaban untuk pernyataan ini adalah, justru muslimah yang hatinya baik adalah muslimah yang berhijab. Karena tidak mungkin muslimah yang hatinya baik melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan salahkan hijabnya ketika ada muslimah yang belum baik hatinya. Setiap muslimah yang baik pasti memakai hijab. Tapi bukan berarti yang berhijab sudah terbebas dari kesalahan. Sebab memang tidak ada manusia yang terbebas dari kesalahan. Adapun jilbab sendiri merupakan kewajiban bagi setiap muslimah. Baik si pemakai berhati baik ataupun hatinya masih buruk. Maka tetap saja jilbab merupakan kewajiban yang harus dikenakan atau dipakai oleh setiap wanita muslimah untuk menutup aurat mereka sesuai dengan ketentuan syariat. Kemudian propaganda yang ketiga adalah dalam masalah kepemimpinan. Nah, orang-orang liberal, pluralis dan sekuleris cenderung menghalalkan pemimpin yang non-Islam atau kafir. Oleh karena itu mereka melontarkan pernyataan, lebih baik pemimpin kafir asal jujur dan adil, baik, cerdas, daripada pemimpin muslim yang khianat, jahat dan bejat. Ya, kalimat ini bertujuan untuk membolehkan seorang yang kafir untuk memimpin umat Islam di wilayah yang mayoritas muslim. Nah, untuk menjawab pernyataan mereka yang benar, yang lebih baik tentu saja pemimpin yang beragama Islam dan amanah, yang jujur, adil, cerdas dan pekerja keras. Sebab dalam Islam memang seorang pemimpin diajarkan untuk menjalankan tugasnya dengan amanah, yaitu menjalankan apa yang sudah diwajibkan kepadanya dan tidak berkhianat. Nah, inilah yang ideal. Masih banyak pemimpin muslim yang punya kebaikan dibanding dengan pemimpin-pemimpin yang buruk. Walaupun ada 1-2 yang mungkin masih buruk, tapi jutaan umat Islam banyak sekali yang memiliki prestasi gemilang dan kebaikan serta kemampuan untuk memimpin. Buat apa mencari yang di luar Islam? Nah, selain itu pendengar, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah serta Al-Ijma' bahwa orang kafir haram dipilih untuk memimpin kaum muslimin di negeri atau di wilayah mayoritas muslim yang menjadi pemimpin bagi kaum muslimin. Kepemimpinan dalam pandangan Al-Quran bukan sekedar kontrak sosial antara sang pemimpin dengan masyarakatnya, tetapi merupakan ikatan perjanjian antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu lebih baik pemimpin muslim yang jujur tentunya daripada pemimpin kafir yang jujur, apalagi pemimpin kafir yang khianat, yang bodoh dan pemalas. Nah, selanjutnya yang keempat adalah propaganda politik. Ya, kaum liberal melontarkan pernyataan yang menjauhkan umat dari politik. Dia berkata, Islam itu suci, ulama itu mulia, sedangkan politik itu kotor. Karenanya jangan bawa-bawa agama atau Islam dan ulama dalam dunia politik. Apa target mereka? Ya, target mereka adalah untuk menjauhkan Islam dan ulama dari politik. Supaya apa? Supaya para politisi yang buruk dan durjana bebas dan leluasa mengatur negara dan bangsa sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ya, untuk menjawab propaganda tersebut, kita perlu menekankan bahwa Islam itu suci dan ulama itu mulia. Benar. Sedangkan politik atau siasat itu penting untuk mengurus negara dan bangsa. Karenanya, pendengar, hanya Islam yang suci dan ulama yang mulia yang boleh mengurus bangsa dan negara ini. Oleh karena itu, dalam Islam ada bab-bab penting dalam masalah fikih, yaitu masalah fikih kenegaraan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para khulafaur rasyidin radhiyallahu anhum jami'a telah mempraktekkan bagaimana Islam mengatur politik, berbangsa dan bernegara yang bersih untuk menjadi suri teladan bagi segenap umat Islam setelahnya. Yang kelima, propaganda mereka adalah dalam masalah penerapan syariat Islam. Mereka menuduh bahwa syariat Islam itu tidak cocok diterapkan pada zaman sekarang. Dan yang cocok di kondisi saat ini adalah yang sesuai dengan adat dan kearifan lokal. Ya, ini merupakan sebuah tuduhan yang sangat keliru sekali. Padahal di zaman apapun syariat Islam akan membawa pada kebaikan. Syariat Islam merupakan aturan hukum yang sempurna. Dalam masalah berpakaian, dalam masalah jual beli, dalam masalah hutang pihutang, tanpa bunga, tanpa riba. Kemudian juga dalam masalah pergaulan sehari-hari, itu semua diatur dalam syariat Islam. Dalam kondisi masyarakat seperti apapun, ketika mereka menerapkan aturan Islam dalam kehidupan mereka, niscaya kebaikan yang akan mereka rasakan. Bahkan orang-orang di luar Islam pun, ketika masyarakat Islam menerapkan ajarannya, orang-orang non-Islam akan terlindungi, akan terjaga, dan akan merasa aman. Ya, inilah propaganda dari kalangan liberalisme untuk meliberalisasi Islam dan kaum muslimin. Mudah-mudahan kita terhindar dari syubhat atau keraguan-keraguan yang mereka lontarkan, dan semoga kita diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam keimanan dan keistiqomahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cakrawala Islam.

0: Ayah bunda, gak dengerin Radio Mas FM? Gak asik ah?
1: Ensiklopedia Hari Akhir.
2: Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Pendengar rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kembali kita bersua dalam rubrik ensiklopedia hari akhir. Pendengar, pada edisi yang lalu kita sudah membahas mengenai tanda kiamat sugro yang sangat jelas, yaitu waktu berjalan begitu cepat. Adapun tanda kiamat sugro yang sangat jelas lainnya adalah prahara terjadi di mana-mana. Pendengar, pertanda ini disebutkan bersamaan dengan tanda hari kiamat yang pada edisi lalu kita bahas, yaitu tandanya waktu berjalan begitu cepat. Kata Al-Harj menurut makna aslinya adalah pembauran yang disertai dengan konflik atau konflik dan perseteruan. Penggunaan makna seperti ini tampak pada kalimat kharajan nas idza ikhtalatu wa ikhtalafu. Artinya, manusia menjadi ribut ketika mereka berbaur dan terlibat dalam perseteruan. Demikian juga pemaknaan kata ini juga terlihat dalam kalimat kharajal qaum alhadith idza katharu wa khalattu fi. Artinya, banyak orang meributkan permasalahan tersebut ketika mereka berjumlah banyak dan berbaur. Dalam dialek bangsa Habsyi, Al-Harj berarti pembunuhan. Sedangkan Ibnu Manzur memberikan beberapa arti bagi kata ini. Di antaranya adalah pembunuhan yang amat kejam, maraknya pembunuhan, pembauran yang disertai konflik, banyaknya kedustaan, atau juga curiga dan tidak percaya terhadap orang atas suatu perkara. Pendengar, orang yang memperhatikan makna pada kata Al-Harj, maka dia akan mendapati makna-maknanya yang saling berdekatan. Bahkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menggunakan lafaz tersebut lebih sesuai dan menyasar daripada kata Al-Qatl, sebab kata Al-Harj lebih spesifik dalam memberikan makna yang mengacu pada kondisi bagaimana pembunuhan tersebut terjadi, serta memberikan gambaran atas terjadinya sebuah peristiwa pembunuhan. Oleh karena mereka berbaur, maka dari sinilah konflik itu timbul, yang pada akhirnya mereka saling bunuh satu sama lain. Dalam hal ini, dampak yang diakibatkan oleh banyaknya berita dan kebohongan akan memunculkan sebuah klaim yang berbuntut pada terjadinya pembunuhan. Nah, dalam konteks inilah kata Al-Harj menemukan pemaknaannya yang sesuai, di mana penggambaran situasinya mengacu kepada situasi chaos yang mendorong mereka untuk saling mengalirkan darah karena situasi tersebut. Walaupun kita telah paham maksudnya dengan mengetahui makna leksikal kata tersebut, bukan berarti kita tidak membutuhkan penjelasan yang lain terkait tanda hari kiamat ini. Dalam hal ini kita juga harus menggali bagaimanakah karakteristik yang ditunjukkan oleh pertanda ini. Kapan terjadinya, serta dengan cara apa kita semua dapat selamat dari bencana ini? Inilah yang akan dijelaskan dalam beberapa hadis berikut ini. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, menjelang hari kiamat nanti, hari-hari banyak dipenuhi oleh al-harj. Saat itu ilmu menjadi hilang dan kejahilan tersebar di mana-mana. Abu Musa berkata Al-Harj artinya pembunuhan menurut dialek orang Habsyi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Pendengar, hadis ini secara eksplisit menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Al-Harj adalah pembunuhan yang terjadi pada masa tertentu, dan di antara sebabnya adalah tersebarnya kebodohan dan hilangnya ilmu. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, demi zat yang jiwaku ini berada dalam genggamannya, dunia ini tidak akan musnah sehingga orang-orang saling bunuh satu sama lain tanpa mengetahui apa penyebabnya. Demikian juga orang yang dibunuh, dia tidak tahu apa penyebabnya sehingga ia harus dibunuh. Maka dinyatakanlah atau maka ditanyakanlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, itulah al-harj, yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama di neraka. Waliyadu billah. Hadis riwayat Muslim. Pendengar yang budiman, hadis ini menjelaskan bahwa pembunuhan tersebut bukanlah peperangan yang terjadi antara pembela kebenaran melawan pelaku kebatilan atau memerangi orang-orang yang memberontak terhadap pemerintah yang sah. Tetapi mereka saling bunuh hanya karena urusan dunia atau bisa jadi kondisi chaos yang sama sekali tidak bisa dikendalikan. Tetapi kalau diperhatikan secara jeli, ternyata di dalamnya terdapat maksud tersembunyi. Mereka mengapa saling bunuh? Maksudnya, perbuatan ini dilakukan demi mencapai kepentingan pihak-pihak yang berkuasa. Adapun mereka yang terjerumus dalam situasi saling bunuh, tidak tahu menahu kenapa ia harus membunuh orang. Dan orang yang dibunuh pun juga demikian, ia tidak tahu mengapa ia harus dibunuh. Di samping itu, hadis tersebut juga menyebutkan bahwa yang menjadi objek yang diperbutkan adalah kepentingan dunia. Dan oleh karenanya, yang membunuh dan yang terbunuh sama-sama di neraka. Lalu dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sungguh nanti akan terjadi fitnah di mana orang yang tidur lebih baik daripada orang yang duduk. Orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Dan orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Dan orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Aku bertanya, apa yang Anda perintahkan kepadaku jika aku menemui hal semacam itu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, barang siapa yang mempunyai unta, hendaknya ia pergi dengan untanya. Barang siapa yang memiliki kambing, hendaknya ia pergi dengan kambingnya. Dan barang siapa yang mempunyai tanah, hendaknya ia pergi dengan membawa hasil penjualan tanahnya. Namun bagi mereka yang tidak mempunyai apa-apa, hendaknya ia menghantamkan pedangnya pada batu keras agar ia rusak, kemudian menyelamatkan diri semampunya. Nah, pendengar yang beriman dimanapun Anda berada, sampai di sini pembahasan kita untuk edisi kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ayah bunda, bayangin deh, kalau misalnya di dunia ini gak ada musik. Gak usah dibayangin. Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu memutarkan lagu-lagu terbaik untuk Ayah Bunda.

Bikin Ayah Bunda lebih semangat di pagi hari. Bareng Galuh di Inspirasi Pagi. Informasi terupdate. Lagu-lagu yang bikin Ayah Bunda lebih semangat untuk mengawali aktivitas. Selalu di Mas FM.

0: Mau dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota? Jangan khawatir Ayah Bunda, Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on air dan streaming di masfm.id.
1: Petunjuk Agama membahas permasalahan akidah. Mari simak Peta Akidah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bertemu kembali di radio kesayangan kita ini, yang mana bertemunya kita di radio kesayangan ini tidak lain adalah untuk sama-sama meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan saling nasihat-menasihati di antara kita. Di kesempatan ini kita akan membahas tentang akidah yang sangat penting sekali bagi kaum muslimin, tentang tugas dari malaikat Allah Subhanahu wa taala. Di mana malaikat Allah Subhanahu wa taala ini sangat banyak, dan masing-masing malaikat itu memiliki tugasnya masing-masing, memiliki perannya masing-masing sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di kesempatan ini kita akan membahas salah satu dari tugas malaikat, yaitu yang berhubungan dengan manusia. Dengar yang dirahmati Allah. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, malaikat yang ditugaskan kepada manusia sejak manusia masih menjadi nutfah, ya, ataupun air mani, sampai akhir kejadiannya. Bagi mereka, para malaikat dan manusia memiliki urusan yang lain. Mereka ditugaskan untuk membentuk kejadiannya, ditugaskan memindahkannya dari satu tahap pertumbuhan ke tahap yang lainnya, kemudian membentuk dan menjaganya ketika berada dalam tiga kegelapan, kemudian mencatat rizkinya, amal perbuatannya, ajalnya, celaka atau bahagianya, dan selalu menyertainya dalam setiap kondisinya. Mencatat ucapan dan perbuatannya, menjaga ketika hidup, mengambil ruh ketika meninggal, lalu membawa kembali dan memberikannya kepada penciptanya. Nah, para malaikat juga ditugaskan untuk menyiksa. Iya, para malaikat pun ada yang ditugaskan untuk menyiksa. Dan juga ada yang ditugaskan untuk sebaliknya, yaitu memberi nikmat, baik di alam kubur ataupun kelak di yaumil kiamah. Nah, mereka memberikan keteguhan kepada hamba yang beriman dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan mengajarkannya hal-hal yang bermanfaat. Ada juga malaikat yang ikut berperang, membela orang beriman, karena merekalah penolong kaum mukminin di dunia dan kelak di akhirat. Mereka juga yang memperlihatkan kepada anak Adam di dalam mimpinya sesuatu yang menakutkan, lalu ia menghindarinya, serta memperlihatkan apa yang ia sukai untuk meneguhkan hatinya dan agar bertambah rasa syukurnya. Merekalah yang menjanjikan kebaikan kepadanya, mengajaknya untuk melakukan kebaikan, menghalanginya dari keburukan dan memperingatkannya dari keburukan-keburukan itu. Dengan kata lain, pendengar yang dirahmati Allah, tugas malaikat itu sangatlah banyak. Tugas malaikat itu sangatlah banyak dengan banyaknya malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat penolong, penjaga, pengajar, pemberi nasihat. Juga para malaikat ada yang mendoakan serta memohonkan ampunan kepada orang yang bertaubat ataupun orang yang beriman. Ada juga malaikat senantiasa berselawat kepada Allah Azza wa Jal selama ia taat kepada Allah Azza wa Jal. Yaitu maksudnya malaikat berselawat kepada hamba yang taat kepada Allah Azza wa Jal, kemudian mengajarkan kebaikan kepada sesama manusia. Yaitu malaikat mendoakan manusia yang mengajarkan kebaikan kepada sesama manusia. Kemudian lagi, mereka para malaikat memberikan berita gembira dengan karomah Allah dalam mimpinya. Ketika meninggal dunia dan pada hari kebangkitan, mereka juga membuat zuhud terhadap dunia dan lebih mengutamakan akhirat. Mereka pula yang mengingatkan manusia jika lupa, membuatnya giat saat malas dan meneguhkannya ketika takut. Mereka lah yang berusaha keras demi kemaslahatannya, baik di dunia maupun di akhirat. Mereka adalah para utusan Allah dalam penciptaan dan segala urusannya, sekaligus para duta yang menjadi perantara antara Allah dan para hamba-hambanya. Para malaikat turun dengan membawa perintah Allah subhanahu wa ta'ala di seluruh pelosok dunia, lalu naik kembali untuk melaporkan urusan tersebut kepadanya. Subhanallah, luar biasa sekali. Dan banyak sekali yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan tugas kepada para malaikatnya untuk mereka jalankan sesuai dengan izin Allah azza wa jalla. Inilah yang disebutkan di dalam kitab Ighatsatul Lahfan. Kemudian pendengar yang dirahmati Allah, dimanapun Anda semua berada, tugas yang banyak lagi agung ini yang dilaksanakan oleh para malaikat Allah azza wa jalla tidak lain adalah agar kita mengetahui kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala yang dilimpahkan kepada kita, yaitu Bani Adam. Allah memudahkan para malaikat agung itu untuk melaksanakan apa yang membawa maslahat bagi manusia, baik dunia ataupun kelak di akhirat. Allah mewajibkan manusia untuk bersyukur, bersyukur hanya kepada Allah, mencintai para malaikat Allah, serta menyuruh manusia untuk senantiasa memperhatikan perbuatan-perbuatan yang dapat mendekatkan malaikat kepadanya dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang dapat menjauhkan malaikat darinya. Pengetahuan mengenai hal ini membuat hati aman dan tenang, baik pada waktu lapang maupun sempit. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, dimanapun Anda semua berada, di antara tugas penting malaikat Allah subhanahu wa ta'ala yang berkaitan dengan manusia adalah menjaga manusia. Banyak sekali nas dari Al-Quran maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan akan hal tersebut. Di antaranya firman Allah subhanahu wa ta'ala, artinya bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah, yaitu malaikat menjaga hamba tersebut atas perintah Allah. Dan sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Allah Azza wa Jal. Quran Surah Ar-Ra'ad ayat yang ke-11. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, di dalam ayat yang lain Allah berfirman, artinya tidak ada suatu jiwa pun melainkan ada penjaganya, yaitu para malaikat. Quran Surah At-Tariq ayat yang ke-4. Nah, kemudian lafaz al-hafadzah dan al-mu'aqibah dalam ayat tersebut maksudnya adalah malaikat yang ditugaskan kepada manusia untuk menjaga dan menghalangi mereka dari hal-hal yang akan mendatangkan mudarat, kebahayaan, baik itu dari musuh yang nyata maupun dari musuh yang tidak nyata. Jika ada sesuatu yang dikuasakan kepada mereka, maka mereka menyerahkan takdirnya kepada Allah sesuai dengan perintahnya. Nah, para malaikat itu sebagaimana yang ditunjukkan oleh nas-nas bukanlah pencatat amal. Malaikat pencatat amal memiliki tugas, yaitu menulis. Sedangkan al-hafadzah, malaikat itu bukan menulis. Ya, dalam konteks ayat ini bukanlah malaikat yang menulis catatan setiap detik yang kita lakukan, bukan. Tapi al-hafadzah di dalam ayat-ayat yang telah dibacakan ini memiliki tugas khusus, yaitu menjaga. Mereka tidak seperti para malaikat yang senantiasa mendampingi manusia, sebagaimana malaikat pencatat selalu menyertainya. Akan tetapi para malaikat penjaga itu adalah mereka bergiliran dan bergantian mendatangi manusia, sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya. Kapan? Yaitu pada waktu sholat subuh dan asar. Pendengar yang dirahmati Allah, dimanapun Anda semua berada, disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saling bergiliran di antara kalian para malaikat yang bertugas pada malam hari dan para malaikat yang bertugas pada siang hari. Mereka berkumpul pada waktu sholat subuh dan sholat asar. Kemudian, malaikat yang bermalam di tengah kalian naik. Lalu Allah bertanya kepada mereka padahal Allah maha mengetahui tentang mereka. Bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Maka para malaikat tersebut menjawab, kami tinggalkan mereka ketika sedang sholat. Dan kami datang kepada mereka ketika mereka pun sedang sholat. Hadis yang muttafaqun alaih. Nah, Imam Ibnu Katsir, salah seorang ulama tafsir rahimahullah berkata, bagi setiap hamba, terdapat malaikat-malaikat yang saling bergiliran menjaganya pada malam hari dan juga siang hari. Mereka menjaganya dari kejahatan dan kejadian-kejadian. Sebagaimana malaikat lainnya silih berganti menjaga perbuatan baik dan buruk, ada malaikat yang menjaga pada waktu malam

Dari Ali radhiyallahu an berkata, setiap hamba diiringi oleh malaikat al-hafadzah yang menjaganya, sehingga ia tidak menubruk tembok, ia tidak jatuh ke dalam sumur atau terkena sengatan binatang. Dan hal itu terus berlangsung hingga jika telah datang kepadanya takdir Allah, ketentuan Allah. Maka keluarlah malaikat penjaga itu darinya, lalu dia pun ditimpa oleh apa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jal. Dan pendengar yang dirahmati Allah, kenyataannya ini terjadi. Betapa banyak orang yang selamat setelah tertimpa kejadian bencana alam. Biasanya secara logika gak akan mungkin selamat dari bencana alam tersebut. Tapi atas izin Allah, seseorang berhasil keluar darinya dengan selamat, tidak tertimpa keburukan. Misalnya lagi, orang yang jatuh dari tempat tinggi, yang jatuh ke dalam sumur, yang tenggelam ke laut, yang terhindar dari keburukan tanpa mengetahui sebabnya, atau semacamnya. Tidakkah semua itu terjadi melainkan karena pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala melalui para malaikatnya, yang Allah subhanahu wa ta'ala tugaskan malaikatnya untuk menjaga hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala ataupun menjaga manusia secara umumnya. Pendengar yang dirahmati Allah, dimanapun anda semua berada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dan mensyariatkan beberapa zikir supaya orang yang mengucapkannya dijaga oleh malaikat. Jadi zikir-zikir ini merupakan amalan yang sesuai sunnah agar kita mendapatkan penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui para malaikatnya. Yang pertama yaitu amalannya adalah membaca ayat kursi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau bersabda, Rasulullah menugaskanku menjaga zakat Ramadan, yaitu menjaga zakatul fitr. Kemudian aku didatangi seseorang dan dia mengambil atau mencuri makanan itu, sehingga aku menangkapnya. Lalu aku pun mengancamnya untuk melaporkannya kepada Rasulullah. Maka Abu Hurairah pun menceritakan kejadian ini kepada Rasulullah. Dan dalam lanjutan kisah hadis ini, orang yang mencuri tersebut berkata, jika kamu hendak berbaring di tempat tidurmu, maka bacalah ayat kursi. Niscaya kamu akan senantiasa mendapatkan penjagaan dari Allah, dan setan tidak akan mendekatimu hingga pagi hari. Nah, mereka para sahabat adalah orang-orang yang paling bersemangat berbuat kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, pencuri itu telah mengatakan kebenaran kepadamu meskipun dia pendusta. Apakah kamu mengetahui siapa yang kamu ajak bicara sejak 3 malam kemarin, wahai Abu Hurairah? Dia menjawab, tidak. Nabi menjawab, itu adalah setan. Ya, inti ataupun syahid penguat dari hadis ini bahwa salah satu azkar ataupun zikir yang disunnahkan bagi kita agar mendapatkan penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui malaikatnya adalah dengan membaca ayat kursi sebelum kita tidur. Maka kita akan dijaga oleh malaikat Allah sampai di waktu subuh. Kemudian yang kedua, agar kita mendapatkan penjagaan Allah adalah membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari dari Abu Mas'ud Al-Ansari, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah pada malam hari, maka 2 ayat itu sudah mencukupinya. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, para ulama berbeda pendapat mengenai makna kafatahu, tentang hadis Rasulullah yang bermakna 2 ayat ini sudah mencukupi. Nah, pendapat yang kuat wallahu ta'ala alam dari berbagai bahaya pada malam itu sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Jadi dia benar-benar mendapatkan perlindungan dari Allah dari berbagai macam bahaya pada malam hari tersebut. Nah, kemudian apalagi amalannya agar kita mendapatkan penjagaan malaikat Allah? Membaca surah Al-Ikhlas dan 2 surah perlindungan yaitu Al-Falaq dan surah An-Nas. Hal ini sebagaimana disebutkan dari Abdullah bin Khubaib, dia menuturkan, kami pernah keluar pada malam hari ketika hujan deras turun dan dalam keadaan yang gelap gulita untuk mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar beliau dapat sholat bersama mengimami kami. Dan tidak lama kemudian kami menemukan Rasulullah. Beliau tiba-tiba berseteru, katakanlah, aku terdiam. Kemudian beliau memerintahkan, katakanlah. Maka aku pun bertanya, wahai Rasulullah, apa yang harus ku katakan? Maka Rasulullah bersabda, bacalah Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas, dan Al-Mu'awidhatain, yaitu surah Al-Falaq dan An-Nas. Ketika kamu berada pada sore hari dan ketika

kamu berada pada pagi hari sebanyak 3 kali. Jadi sunahnya baca kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, ini pada pagi hari 3 kali dan pada sore hari 3 kali. Apa keutamaannya? Niscaya bacaan tersebut akan mencukupimu dari segala sesuatu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam An-Nasa'i. Kemudian yang keempat, agar kita mendapat penjagaan malaikat Allah, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barang siapa membaca ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah yang sahih sebanyak 100 kali, maka pahalanya sama dengan memerdekakan 10 budak. Dicatat baginya 100 kebaikan dan dihapus darinya 100 keburukan. Tidak hanya sampai di situ, apalagi orang itu pun mendapatkan penjagaan dari setan pada hari itu hingga sore hari. Tidak ada seorang pun yang beramal lebih baik daripada yang ia lakukan, kecuali yang melakukan hal tersebut, zikir tersebut lebih banyak. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi pendengar yang dirahmati Allah, kita hamba Allah yang lemah, tidak punya kekuatan kecuali apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Kita pun bukanlah orang yang sanggup menahan semua bentuk musibah, ujian dan berbagai macam bala yang selalu ada di sekitar kita. Untuk itu, jagalah diri kita dengan zikrullah. Jagalah diri kita dengan tuntunan-tuntunan yang telah dikuduahkan, diteladankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar apa? Agar kita mendapatkan penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala melalui malaikatnya. Yang menjaga kita adalah malaikat Allah. Amalannya apa? Tadi sebagaimana yang sudah disebutkan, mulai dari membaca ayat kursi, mulai dari berzikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amalkan ini, baca setiap pagi 100 kali dan setiap sore 100 kali. Ya. Kemudian apalagi? Baca kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Baca setiap pagi 3 kali dan setiap sore 3 kali. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba yang dijaga oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari mulai pagi hari, siang, sampai malam. Radio Mas FM selalu setia untuk Ayah Bunda.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Jangan kemana-mana ya bunda, karena di Mas FM banyak banget kejutannya. Penasaran kan? Selalu di Mas FM.

0: untuk Ayah Bunda.
1: Apa pesan Kak Sonya untuk pendengar yang mungkin sedang berjuang dengan trauma masa kecilnya?
2: Pesan dari saya, tetap jadilah seperti apa yang diri teman-teman mau. Apa yang membuat diri teman-teman itu nyaman dan bahagia, gitu ya. Bahwa sejatinya kita hidup itu dengan segala proses, tidak ujuk-ujuk dan semata-mata langsung mampu untuk melewati itu, enggak. Semuanya itu proses. Nah, jadi ketika nih ya teman-teman merasa beban masa lalu itu mengganggu hidupnya di hari ini, itu sah-sah aja gitu ya. Dan ada jalan keluarnya kok, tenang aja. Mulai dari satu langkah kecil gitu ya. Ayo kita cari seseorang yang bisa untuk kita ajak bicara, kita ajak untuk belajar bareng-bareng teknik sederhananya seperti apa untuk menenangkan diri, kemudian untuk mempertimbangkan ya, kalaupun memang butuh tenaga profesional seperti psikolog atau psikiater. Nah, juga pemulihan itu kakak, bukan proses yang cepat tentunya untuk semua orang. Tapi tentu ada harapan gitu ya, tentu ada harapan dan ada bantuan. Maka kita semua, saya pun pribadi itu pantas banget untuk mendapatkan keselamatan, kesehatan, kedamaian, juga kesejahteraan dalam hidup.

Terkadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

Ayah Bunda, saya Manuditara. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ear. Radio Mas FM, your family radio.

0: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya, nggak percaya. Buktiin!
2: Ayah bunda, nggak dengerin radio Mas FM? Nggak asik ah!

0: Bunda harus tahu.
1: Daging sapi yang dibekukan tidak bisa sembarang dicairkan, Ayah Bunda. Beberapa cara yang salah bisa merusak nutrisi daging serta membuatnya cepat membusuk. Untuk mencairkan daging yang dibekukan di freezer, Ayah Bunda harus memindahkannya terlebih dahulu ke chiller selama 24 sampai 36 jam agar daging mencair sempurna. Jangan mencairkan daging dengan cara merendamnya di air karena bisa merusak kualitasnya dan merubah warnanya menjadi biru kehitaman. Daging yang seperti ini bisa rentan terkena bakteri dan jadi lebih cepat busuk. Opsi lainnya, Ayah Bunda bisa mencairkan daging dengan microwave. Beberapa produk microwave sudah dilengkapi dengan fitur defrosting untuk mencairkan makanan.
2: Bu Nana!
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wingscare.
6: Memainkan musik pilihan Ayah Bunda,

0: kami dari
1: Morning Station.
0: Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM.
2: Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id.
3: Atau bisa juga melalui aplikasi On Ears.
0: Radio Mas FM, radio keluarga Anda.